Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo ini dipastikan absen di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera yang membuatnya harus mundur ya dari skuad Samurai Biru dan juga mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional. Wah, kita doakan yang terbaik teman Produe. Semoga Wataru Endo itu bisa segera pulih ya teman Produe. Dan kabar absennya Endo ini juga dikonfirmasi langsung Direktur Teknik Timnas Jepang di mana Masakuni Yamamoto. Ia memastikan sang pemain sudah meninggalkan pemusatan latihan untuk fokus menjalani proses pemulihan. Dan Endo sendiri sebelumnya menjalani operasi pada kaki kirinya pada bulan Februari lalu tahun 2 dan baru kembali merumput di 31 Mei. Gelandang Liverpool itu bahkan sempat tampil ya dalam ajang Piala Kirin saat Jepang menghadapi Islandia teman Pradua yang menjadi pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera. Meski kondisi kebugarannya masih menjadi tanda tanya teman Pradua, tentunya pelatih Hajime Moriyasu tetap memasukkan Endo ke dalam skuad yang dibawa ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

172 FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Good morning everyone. So, kita ke informasi lagi yuk. Dimana grup K-pop Big Bang mengumumkan bahwa tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-20 debut mereka akan dimulai pada Agustus 2026. Dan menurut poster tur resmi yang dirilis oleh Hiji Entertainment, teman Pradue ya, selaku agensi dari grup K-pop Big Bang, yang dimana Big Bang akan memulai tur pada Agustus 2020 nantinya dengan tampil dalam pertunjukan di Goyang, Korea Selatan. Dan mereka setelah itu akan melanjutkan tur mereka ke Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia, teman Pradue. Kira-kira Indonesia masuk gak ya dalam list tur konser mereka, teman Pradue? Karena dimana mereka setelah itu akan melanjutkan turnya di beberapa negara hingga Februari 2027 ya, teman Pradue. Dan tur dunia Big Bang akan mencakup 31 pertunjukan di 18 kota termasuk Auckland, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, dan juga Tokyo. Dalam tur tersebut mereka dijadwalkan tampil di stadion berkapasitas besar ya, teman Pradue, seperti Stadion Goyang, Stadion MetLife di New Jersey, Stade de France di Paris, Stadion Tottenham Hotspur di London, Tokyo Dome, dan juga Kyokera Dome Osaka. Dan yang pastinya Yiji Entertainment menyampaikan kalau tanggal dan juga lokasi tur mereka, teman Pradue ya, tambahan akan diumumkan kemudian. Jadi penasaran ya untuk lokasi dan tur tambahannya kira-kira di mana, teman Pradue, karena Big Bang ini debut di Agustus 2006 ya. Lumayan lama, teman Pradue, sekitar 20 tahun ya, teman Pradue. Dan grup ini sudah merilis banyak banget lagu hit dalam 2 dekade terakhir, termasuk Haru-Haru, Fantastic Baby, ada juga Bang Bang Bang, Lies, Let's Dance, dan juga Let's Farewell, teman Pradue. So Big Bang semua beranggotakan G-Dragon, T.O.P, Taeyong, Daesung, dan juga Seungri ya. Dan Seungri di Maret 2019 itu mengumumkan mundur sebagai anggota grup dan menyatakan pensiun dari dunia hiburan menyusul skandal klub dan juga skandal lainnya, teman Pradue. Sedangkan T.O.P memutuskan meninggalkan grup tahun 2023 dengan alasan tidak ingin merusak reputasi grup. So apapun keputusan mereka ya, semoga itu yang terbaik ya, teman Pradue. Dan kita berharap untuk Big Bang next bakalan tur di Indonesia gak sih, teman Pradue?

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Pronto FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Tidak hanya Shakira ya dengan single Day Day-nya untuk Piala Dunia teman berdua, tapi panggung pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung spektakuler banget di Estadio Azteca Mexico City. Dan di mana stadion legendaris itu dipenuhi puluhan ribu penonton yang menyambut pesta sepak bola dunia. Suasana stadion terasa semarak banget ya teman berdua sejak awal acara dimulai, di mana berbagai penampilan musik hingga budaya sukses memikat perhatian para penonton. Salah satunya adalah penampilan lagu Por Ella, yang di mana lagu ini tuh dibawakan langsung oleh penyanyi pop Meksiko yaitu Belinda. Belinda tampil bergaya kasual dengan atasan merah muda dan bawahan denim. Walaupun begitu, penampilannya tetap memancarkan pesan yang elegan banget ya di atas panggung teman berdua. Dan mereka membawakan aransemen musik Cumbia Khas Meksiko, di mana alunan alat musik tradisional yang menjadi elemen di lagu ini berhasil menghidupkan suasana stadion. Para penari latar juga ikut meramaikan pertunjukan dengan kostum tradisional Meksiko, di mana kehadiran mereka semakin memperkuat juga ya teman berdua dengan nuansa budaya yang emang benar-benar masih kental banget dan memang menjadi tujuan dari hadirnya lagu ini. Untuk diketahui juga, Por Ella merupakan single kedua dari album resmi Piala Dunia 2026 dan lagu ini menyusul perilisan Lighter karya Jelly Roll dan juga Karen Leon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wah, wah, emang ya kalau udah soal pembukaan untuk apa ya, acara dunia teman perdua, contohnya Piala Dunia 2026, itu gak tanggung-tanggung ya, dari seluruh dunia itu ikut meramaikan pasnya teman perdua. Dan yes, dimana AJ, penyanyi sekaligus penulis lagu film animasi populer K-pop Demon Hunters, juga akan tampil ya pada acara pembukaan Piala Dunia di Meksiko di 11 Juni waktu setempat. Dan ia masuk dalam jajaran penampilan pada acara pembukaan turnamen yang bertabur bintang sebelum nantinya pertandingan tim Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Meksiko City. Dan AJ akan bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan juga sejumlah penyanyi lainnya teman-teman Pradua ya, untuk membawakan lagu tema resmi turnamen yang di mana berjudul DNA, dan di mana pelantun lagu Golden ini juga menuturkan teman-teman Pradua kalau bahwa berada di Seoul pada masa pelaksanaan Piala Dunia tahun 2002 itu merupakan kenangan masa kecil favorit dia, dan sekarang dia menjadi tamu favorit banyak orang juga ya, untuk ikut meramaikan pesta Piala Dunia 2026. Sekolah datang kembali.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune di Pro 2 di 107 FM Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di sepeda, tapi jangan kemana-mana karena selain ini Proaktif bakal nemenin kamu.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi warga kota Tarakan yang selalu penuh rasa ingin tahu. Gimana pagi kamu hari ini? Semoga baik ya. Ketemu lagi bareng aku Ocha yang bakal nemenin kamu hanya di Proaktif. Teman Pro 2, coba deh kamu pikirkan. Kota Tarakan itu unik banget ya. Satu-satunya kota di Indonesia yang dikelilingi oleh hamparan hutan hijau yang berbatasan langsung dengan lautan. Hutan hijau yang kita sebut dengan hutan mangrove alias hutan bakau

0: Tuh. Nah, pagi ini teman Pro 2, kita bakal bedah rahasia dari hutan mangrove secara mendalam. Jadi, jangan kemana-mana. Nah, kita mulai dari keajaiban biologinya dulu nih teman Pro 2. Kebanyakan tanaman di dunia ini kalau disiram pakai air asin bakal langsung layu dan mati karena keracunan garam. Tapi tanaman mangrove punya sistem pertahanan tubuh bionik yang luar biasa cerdas. Berdasarkan jurnal botani pesisir, pohon mangrove itu punya kemampuan yang namanya ultrafiltrasi, di mana akar-akar mereka bertindak sebagai penyaring super ketat yang mampu menolak hingga 90% kandungan garam saat menyerap air laut. Sedangkan sisa garam yang terlanjur masuk ke dalam tubuh akan dialirkan menuju daun-daun tua, lalu dibuang melalui kelenjar khusus di permukaan daun. Kalau kamu jalan-jalan ke kawasan konservasi mangrove teman Pro 2 yang ada di tengah kota itu, terus kamu iseng nih coba-coba jilat bagian bawah daun bakau yang sudah tua. Rasanya tuh teman Pro 2 bakalan asin banget karena ada kristal garam yang keluar dari sana. Selain itu teman Pro 2, hutan mangrove juga punya struktur bawah pohon unik yang membentuk sebuah sistem pertahanan fisik yang kuatnya melebihi tembok beton buatan manusia.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.

107 FM, teman terbaik kamu. Back again bersama Ocha, masih di Proaktif. Yuk kita lanjut pembahasan kita teman Pradua tentang hutan mangrove. Kita akan turun melihat ke arah bagian bawah pohon mangrove-nya nih. Coba kamu perhatiin deh bentuk akar dari mangrove yang banyak cabangnya teman Pradua. Dia itu melengkung-lengkung, jalin-menjalin, mirip seperti cakar gurita raksasa yang sedang mencengkram bumi. Dalam ilmu botani, ini disebut dengan akar tunjang, teman Pradua. Nah, disinilah fungsi mangrove yang sesungguhnya bekerja sebagai benteng pertahanan utama Pulau Tarakan dari ancaman abrasi atau bahkan pengikisan pantai akibat ombak laut. Ada fakta menariknya nih, teman Pradua. Ketika ombak besar menghantam pantai, akar mangrove ini akan berfungsi sebagai wave breaker alias peredam energi mekanik ombak. Jadi energi gelombang air laut yang tadinya kencang banget nih bakal pecah dan melemah hingga 60% setelah melewati sela-sela akar bakal. Alhasil, air yang sampai ke daratan tebing pantai sudah kehilangan daya rusaknya. Gak cuma menahan ombak, teman Pradua, akar-akar ini juga bertindak sebagai perangkap sedimen lumpur alami. Jadi, lumpur yang terbawa arus laut bakal tersangkut di sana. Mengendap pelan-pelan dan seiring dengan berjalannya waktu, endapan lumpur itu justru bakal memperluas daratan pulau kita secara alami. Jadi, tembok pertahanan anti-ambles itu bisa tumbuh sendiri, teman Pradua. Hebat banget ya!

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Sini dulu deh teman Pro 2, aku bisikin. Coba kamu lihat ke arah atas kanopi pohon bakau itu. Ada yang sedang melompat lincah dari satu dahan ke dahan lain sambil mengunyah pucuk daun muda pohon mangrove. Benar banget teman Pro 2, itu adalah bekantan. Si kera hidung mancung berbulu probosil yang jadi maskot kebanggaan kita di Kota Tarakan. Menurut ensiklopedia satwa liar teman Pro 2, hutan mangrove Tarakan adalah salah satu ekosistem paling krusial bagi kelangsungan hidup bekantan. Mereka adalah pemakan daun bakau sejati nih. Daun mangrove yang mengandung zat tanin yang tinggi dan lambung bekantan yang besar didesain khusus seperti lambung sapi untuk mencerna serat-serat berat tersebut menggunakan bantuan bakteri khusus. Uniknya lagi teman Pro 2, karena mereka hidup di pinggir laut, bekantan ini tuh berevolusi menjadi salah satu jenis kera yang paling jago berenang di dunia. Di sela-sela jari mereka itu terdapat selaput tipis mirip kaki bebek yang membantu mereka menyeberangi Sungai Payau saat mencari makan. Kalau hutan mangrove kita rusak atau ditebang, otomatis rumah mewah dan sumber makanan utama mereka ini bakal hilang total. Dan para monyet bekantan tidak punya lagi tempat tinggal yang ada di sini teman Pro 2. Jadi menjaga mangrove sama dengan menyelamatkan maskot hidup pulau kita ya. Nah, selain jadi rumah satwa, mangrove juga punya kekuatan rahasia untuk menjaga napas bumi kita teman Pro 2. Kamu penasaran? Kita bahas setelah lagu yang satu ini. Stay tune terus hanya di Proaktif.

0: nanti sendiri.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Kita lanjut ya teman Pro 2, pembahasan kita terkait hutan mangrove. Sekarang kita bahas peran mangrove yang skalanya sudah di tingkat dunia nih. Banyak orang-orang tahu kalau hutan tropis di daratan adalah paru-paru bumi yang bertugas menyerap gas karbon dioksida. Tapi teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau hutan mangrove punya kekuatan isap karbon yang lebih hebat tuh? Dalam ilmu lingkungan, mangrove itu dikenal sebagai rajanya penyerap karbon biru. Berdasarkan data ilmiah teman Pro 2, hutan mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon dioksida hingga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis biasa yang ada di daratan. Hebatnya lagi, kalau hutan biasa itu menyimpan karbon di batang pohon yang kalau mati bisa terlepas lagi ke udara, pohon mangrove bahkan bisa mengunci sebagian besar karbon tersebut di dalam tanah. Jadi lumpur-lumpur yang ada di bawah akar mangrove bakal memerangkap karbon dioksida yang ada di atas bumi. Dan karbon itu bakal terperangkap di sana selama ratusan tahun tanpa bisa terlepas kembali ke atmosfer. Jadi sepeta hutan mangrove di Tarakan ini sebenarnya sedang bekerja keras teman Pro 2 melindungi seluruh penduduk kota Tarakan dari ancaman pemanasan global. Aduh, kalau ngomongin soal ini aku jadi sedih deh waktu tahu mangrove berjuang sendirian di tengah kota Tarakan demi kita semua. Jadi kita juga harus bantu jaga mangrove kita ya, dan jaga lingkungan kita teman Pro 2, biar mereka juga bisa hidup lebih lama.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Wah teman Pro2, gak kerasa ya pembahasan kita tentang hutan mangrove Tarakan sudah selesai. Kita bedah bersama di pagi hari ini banyak banget. Mulai dari rahasia penyaringan air asin ultrafiltrasi, kehebatan akar tunjang, keunikan bekantan, hingga kekuatan penyerapan rahasia terhadap karbon biru. Mendengar semua fakta hebat ini teman Pro2 bikin kita sadar ya bahwa hutan mangrove di sekeliling kita itu bukan cuma sekedar kumpulan pohon liar yang becek dan berlumpur. Mereka adalah pelindung nyawa, benteng fisik, sekaligus paru-paru dunia yang menjaga kota kita tetap sehat. Terima kasih banyak ya sudah setia nemenin aku teman Pro2 di Proaktif pagi ini. Yuk kita jaga mangrove kita. Kalau jalan-jalan ke pantai atau area konservasi, jangan pernah sekali-kali buang sampah plastik sekecil apapun teman Pro2 ke laut kita. Karena itu nanti bisa menyangkut loh di akar bakau dan meracuni ekosistem yang ada di sana. Tetap pintar, tetap jaga kesehatan, jaga kelestarian alam kita, dan jangan lupa bahagia hari ini. Sampai ketemu lagi ya di Proaktif hanya di 107 FM. Aku Ocha pamit dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

Temu Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Program bertajuk Nonton Bareng Pildun 2026 Bola Gembira Polri untuk Masyarakat digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Melalui kegiatan tersebut, Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dan kegiatan ini Temu Pro 2 merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, di mana yang menginisiasi program Nobar Nasional. Dan selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan juga masyarakat.

Informasi berikutnya teman Radio Wek, Kementerian Pariwisata memperkuat kemampuan storytelling pelaku wisata di Belitung dan juga Labuan Bajo sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Martini mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan juga berkelanjutan melalui pengetahuan kemampuan pelaku wisata dalam menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan. Dan menurutnya teman Pradua, kemampuan bercerita atau storytelling memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing destinasi di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin dinamis. Melalui pelatihan tersebut, di mana peserta dibekali kemampuan untuk menggali, mengembangkan, dan menyampaikan narasi destinasi maupun produk wisata secara lebih menarik, autentik, dan juga bernilai tambah. Informasi terakhir teman Pradua, penyerang timnas Inggris Anthony Gordon menyatakan siap menghadapi Piala Dunia 2026. Ia akan tampil impresif dalam laga uji coba terakhir. Inggris menang 3-0 atas Costa Rica pada laga pemanasan. Gordon mencetak 1 gol dalam pertandingan tersebut. Di mana performa ini memperkuat peluangnya masuk skuad utama Inggris, di mana tim asuhan Thomas Tuchel terus mematangkan persiapan. Ia menegaskan tim telah bekerja keras teman Pradua, dan menurut Gordon, kebersamaan menjadi kunci kekuatan Inggris. Ia menilai kekompakan sangat penting di turnamen besar, dan ia juga menekankan pentingnya saling mendukung antara

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang. Waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga Pro 2 Hitlist Mancanegara. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini teman Pro 2 dan nemenin di Santai Siang sampai dengan nanti jam 3 sore nanti. So teman Pro 2, jangan ganti channel radio kamu ya, karena kita bakal seru-seruan bareng. Nantinya bakal ada berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu yang nemenin waktu santai siangnya kamu kali ini ya, dengan cuaca kota Tarakan yang sedang hujan-hujannya ya teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, tetap semangat juga menjalani aktivitasnya kamu nih, tetap di 107 FM Tarakan ya. Atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. So buat kamu yang memulai aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, atau mungkin sekarang kamu dengerin ini lagi di jalan ya, aku kasih kamu lagu pembuka di Pro 2 Hitlist Indonesia kita kali ini teman Pro 2, lagu yang relate banget sama cuaca kota Tarakan hari ini ya. Langsung aja aku puterin, ini dia Otopia, Hujan.

0: Hit List.
1: Waktunya Pradua Hit List.
2: Teman Pro 2, kita ke lagu pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia kita ya. Teman Pro 2, ini lagu dari salah satu grup musik Sheila on 7 ya, yang kembali merilis lagu terbarunya yang berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026 lalu ya teman Pro 2. Lagu ini tuh diperkenalkan melalui kanal YouTube resmi mereka dan langsung menarik perhatian penggemar musik tanah air. Dimana lagu ini mengusung nuansa musik khasnya Sheila on 7 yang ringan dan juga mudah diterima ya. Aransemen yang tidak berlebihan memperkuat pesan utama lagu tentang kesederhanaan dalam menjalani hidup nih teman Pro 2. Dimana lagu ini tuh menggambarkan realitas kehidupan di tengah hiruk pikuknya kota yang penuh tekanan ya teman Pro 2. Seseorang yang dihadapkan pada berbagai pilihan yang terkadang tuh membuatnya kehilangan arah antara kebutuhan dan keinginan. Dan di dalam lagu ini terdapat titik balik ketika tokoh dalam cerita tuh nemuin gitu sosok yang memberi perspektif baru. Dimana pesan utama dari lagu ini tuh menekankan kita ya bahwa kebahagiaan itu tuh gak selalu berasal dari hal yang besar teman Pro 2, dimana kesederhanaan dan rasa cukup itu justru jadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan juga bermakna. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng, ini dia Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Radua Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, kita ke lagu berikutnya di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Ada lagu dari Kesha Lefronka dengan judul Pelarian, dan juga ada lagu Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. So langsung aja aku puterin ya dua lagu yang jadi lagu Pro 2 Hitlist Indonesia kita siang ini ya. Atau kalau misalnya kamu mau request lagu Indonesia lainnya juga boleh banget, teman Pro 2. Langsung aja DM di Instagramnya kita di @rri_pro2tarakan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Waktunya Pro 2 Hit List.
1: Teman Pro 2, kita ke lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Indonesia kita ya. Ini lagu dari penyanyi muda berbakat ya, teman Pro 2. Ada Salma Salsabil yang kembali meramaikan industri musik tanah air lewat single terbarunya berjudul Hacu. Lagu ini resmi diluncurkan pada 8 Mei 2026 ya, teman Pro 2. Dan dalam karya terbarunya ini gitu, Salma ini tuh menghadirkan nuansa musik yang lebih eksploratif dan juga berani gitu ya. Dari judulnya aja tuh udah unik banget gitu, hacu ya. Ini memadukan elemen pop balad, teman Pro 2, balad modern dengan sentuhan groove serta R&B ringan, menghasilkan warna musik yang segar dan juga berbeda dari sebelumnya. Dimana penulisan lirik lagunya tuh digarap langsung sama Salmanya dengan Rahman Sadli Waraya. Keduanya tuh berhasil menghadirkan rangkaian kata yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat urban masa kini ya, teman Pro 2. Dimana melalui lagu ini gitu, Salma ini ngangkat isu eksploitasi diri serta ketimpangan antara kerja keras dan juga hasil yang diterima. Dimana kata hacu dimaknai sebagai bentuk ekspresi atas tekanan hidup yang dirasakan oleh banyak orang. Dan respon positif ya datang dari para penggemar yang ngerasa lagu ini tuh sangat relevan dengan kondisi saat ini ya, teman Pro 2. Dan lewat lagu hacu, Salma ini semakin nunjukin kepekaannya gitu sebagai musisi terhadap fenomena sosial di sekelilingnya. Sama-sama kita dengerin ya, teman Pro 2. Ini dia lagunya Salma Salsabil, Hacu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: melakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Teman Pro 2, jam 11 siang waktunya kita bergeser ke Pro 2 Hitlist Mancanegara ya, Teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah lihat Instagramnya kita di @rri_pro2tarakan, aku udah kasih 4 lagu Mancanegara ya yang jadi Pro 2 Hitlist Mancanegara kita pada siang ini nih, Teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Niall Horan yang judulnya Dinner Party, lalu ada Alex Warren Fine Place to Die, Baby Monster dengan lagunya Chum, dan BTS dengan lagunya Swim. So buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa bantu vote lagu pilihannya kamu ya. Atau kalau misalnya kamu mau request lagu mancanegara lainnya juga boleh banget. Langsung aja DM di Instagramnya kita di @rriprodua_tarakan. Dan langsung kita mulai dengan lagu pertama di Pro 2 Hitlist Mancanegara kita, Teman Pro 2. Ini ada salah satu lagu yang di vote sama Teman Pro 2 nih, ada dari username Instagramnya Tizania_ yang ngevote lagu Niall Horan Dinner Party. So langsung aja aku puterin, ini dia Niall Horan ya dengan lagunya Dinner Party.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sama Pro 2 kita ke lagu Pro 2 Hitlist Mancanegara berikutnya ya. Pernah gak sih ya kamu lihat berita yang isinya tuh bikin cemas gitu, tugas numpuk, hidup rasanya lagi berantakan kemana-mana. Tapi begitu ngobrol sama satu orang tertentu, semuanya tuh kerasa lebih ringan gitu. Nah ini vibes yang ada di lagu Find Place to Die dari Alex Warren, teman Pro 2 ya. Dimana lagu ini ditulis Alex Warren sebagai bentuk cinta untuk istrinya nih, cover Anon. Yang meski judulnya terdengar dramatis gitu ya, sebenarnya lagu ini bukan tentang kesedihan, melainkan tentang menemukan rasa aman di tengah dunia yang terasa kacau gitu. Dimana Alex ini gambarkan bahwa selama bersama dengan orang yang tepat, tempat dimanapun tuh bisa terasa nyaman. Menariknya lagi teman Pro 2, sebelum resmi dirilis ya, Alex ini sempat bikin fans heboh karena membocorkan lagu ini tuh lewat airdrop saat konsernya di Inggris. Alhasil banyak fans sudah hafal dan menunggu perilisan resminya. So ini dia lagunya Alex Warren dengan judul lagu Find Place to Die.

our media sosial on Facebook, Pro2FM Tarakan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bye.
1: Pro 2, santai siap.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kita ke lagu terakhir di Pro 2 Hitlist mancanegara kita ya. Ini salah satu lagu yang lumayan banyak di vote sama teman Pro 2 nih. Ada lagunya Baby Monster yang judulnya Cium, teman Pro 2. Kayak di vote sama teman Pro 2 ada di Instagram, namanya Farisa_Naura08 dan juga Westoria nih teman Pro 2. So langsung aja aku puterin ya, ini dia Baby Monster dengan lagunya Cium.

0: Hey stupid, I love you.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jangan lupa sholat ya.
2: Wow.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Hikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Sebentar kita laksanakan.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget goy buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang dan ada aku Randa yang nemenin kamu di sini ya. Dan sekarang di jam 1 siang waktunya kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2 makin kesini ya, atmosfer Piala Dunia 2026 makin kerasa ya. Setiap hari ada pertandingan seru, hasil yang gak terduga ya. Sampai mungkin tim-tim yang mulai nunjukin kalau mereka siap bikin kejutan di panggung sepak bola terbesar di dunia. Dan yang bikin Piala Dunia selalu spesial ya teman Pro 2, kadang bukan cuma soal tim favorit yang menang nih, tapi juga soal drama menit akhir, gol-gol spektakuler, penyelamatan luar biasa dari kiper, atau mungkin sampai kisah tim underdog yang tiba-tiba bikin seluruh dunia terpukau gitu ya. Karena di Piala Dunia apapun bisa terjadi, tim unggulan bisa tergelincir, sementara tim yang gak banyak diperhitungkan justru mungkin bisa mencuri perhatian ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu lihat di website kita di rri.co.id ya, terkait dengan pertandingan, hasil sudah ada hasil pertandingan untuk grup A hari ini teman Pro 2 di 12 Juni 2026. Korea Selatan melawan Ceko ya dengan skor Korea Selatan 2, Ceko 1. Lalu juga ada Meksiko melawan Afrika Selatan ya dengan hasil skor 2 banding 0 ya teman Pro 2. Dan juga kamu bisa lihat nih di website kita di rri.co.id untuk jadwal pertandingan ya, di mana ini di sini ada tertera grup B yang akan dilaksanakan 13 Juni 2026. Besok itu ada Kanada melawan Bosnia, dan juga dari grup D ada Amerika Serikat melawan Paraguay. So teman Pro 2 ya, mari kita ikuti momen Piala Dunia ini ya teman Pro 2, dan tentunya dengan berbagai informasi terupdate bisa kamu dengarkan di informasi olahraga setiap jam 1 siang di RRI Pro 2 Tarakan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin terkait dengan Piala Dunia ya, sekarang juga ada kabar membanggakan dari anak bangsa yang berhasil mencetak sejarah di dunia basket, Teman Pro 2. Namanya Derrick Michael ya, lagi jadi sorotan nih Teman Pro 2, di mana pebasket muda Indonesia ini resmi jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Basket Tertinggi Jepang atau B-League Divisi 1 ya, sebuah pencapaian yang gak cuma keren gitu, tapi juga bersejarah buat perkembangan basket Indonesia. Buat yang ngikutin basket nasional pasti tahu Teman Pro 2, perjalanannya Derrick ini gak instan ya. Ia memulai langkahnya dari level pembinaan usia muda, kemudian berani merantau ke luar negeri untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing dengan pemain-pemain internasional. Dan sekarang ya, kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil, di mana Derrick akan bermain di kompetisi yang dihuni banyak pemain berkualitas dari Jepang maupun dunia. Artinya dia nggak cuma membawa nama dirinya sendiri Teman Pro 2, tapi juga membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Yang bikin makin bangga lagi ya Teman Pro 2, prestasi ini tuh bisa jadi motivasi buat banyak anak muda Indonesia yang punya mimpi besar. Karena seringkali kita berpikir mimpi itu terlalu jauh, padahal langkah besar ya biasanya tuh dimulai dari latihan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Dan Derrick itu membuktikan bahwa atlet Indonesia juga bisa bersaing di level internasional kalau punya kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jadi siapa tahu ya Teman Pro 2, setelah Derrick Michael nih akan muncul lagi banyak atlet Indonesia yang menembus liga-liga terbaik dunia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau mendengar kata nasionalisme, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu nih? Apakah upacara bendera, lagu Indonesia Raya, atau mungkin perjuangan para pahlawan ya? Semua itu memang bagian dari nasionalisme, tapi ternyata Teman Pro 2 ya, para akademisi itu mengingatkan bahwa rasa cinta tanah air ini sebenarnya mulai dibentuk dari lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak, yaitu keluarga. Orang tua jadi sosok pertama yang mengenalkan nilai-nilai kebangsaan sebelum anak mengenal sekolah atau dunia luar. Dimana di masa kecil anak-anak adalah peniru yang hebat ya. Mereka memperhatikan cara orang tua berbicara, bersikap, bahkan bagaimana orang tua memperlakukan orang lain. Dan ketika di rumah diajarkan untuk menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menghormati simbol negara, dan peduli terhadap sesama, nilai-nilai itu perlahan akan tertanam dalam diri mereka. Dan tanpa disadari ya Teman Pro 2, proses sederhana tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak di masa depan. Menariknya lagi Teman Pro 2, nasionalisme di era sekarang ini gak harus selalu diwujudkan dalam hal-hal yang besar ya. Menghargai keberagaman teman di sekolah mungkin, di tempat kerja ya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan, mendukung karya anak bangsa, hingga tidak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Itu juga merupakan bentuk nyata rasa cinta terhadap Indonesia, dimana nasionalisme hari ini lebih dekat dengan tindakan sehari-hari daripada sekedar slogan.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah mendorong lahirnya Gerakan Nasional Indonesia Asri sebagai upaya memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Di mana gerakan ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih aktif menjaga kebersihan, mengurangi sampah, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Di mana langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Persaingan menuju Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara semakin memanas. Tim Getball Kabupaten Bulungan terus mempersiapkan diri dan menunjukkan keseriusan menghadapi ajang tersebut. Di mana Getball sendiri merupakan olahraga strategi beregu yang mengandalkan ketepatan, kerjasama tim, dan konsentrasi tinggi. Persiapan yang matang diharapkan mampu membawa atlet-atlet Bulungan meraih hasil terbaik saat Porprov Kaltara digelar nanti. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, ada Gubernur Kalimantan Utara yang mendorong perusahaan-perusahaan di daerah untuk memanfaatkan program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu masyarakat menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di mana langkah ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membantu warga yang mengalami kendala dalam membayar iuran. Di mana kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Utara. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan Pro 2 Update, dan juga nanti kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Sore Ceria. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok, see you, dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Ini karena hari ini kita punya info kece seputar musik, entertainment, dan lifestyle yang sayang banget kalau kamu skip. It's all happening right here, right now. Jadi, let's go. Teman Pro 2, kalau kamu tumbuh besar bareng era golden age-nya musik dance, pasti lagu ini kudu ada di playlist kamu. So here the exciting news, Lesso dan juga One Republic resmi reunian. Setelah lebih dari satu dekade, mereka kembali berkolaborasi lewat single terbaru yang berjudul In Your Eyes. Dan ini bukan kolaborasi biasa, ini adalah yang keempat kalinya mereka kerja bareng. Sebelumnya, mereka sudah pernah melahirkan If I Lose Myself, Calling Lose My Mind bareng Sebastian Ingrosso sama Scars. Dan If I Lose Myself ini baru aja melampaui 500 juta streaming di Spotify. That's a half a billion plays teman Pro 2. Dan statementnya, Lesso bilang bahwa setiap kali dia kerja bareng Ryan Tedder, vokalis One Republic, selalu ada sesuatu yang spesial tercipta. Dan In Your Eyes katanya terasa seperti perjalanan kembali ke era keemasan dance music. Lagu ini mengusung tema devotion, destiny, dan unconditional love. Kolaborasi antara produksi elektronik khas Lesso sama vokalis emosional Ryan Tedder, hasilnya kita buktikan sekarang juga. Beneran gak sih sepecah itu? Ini dia, Lesso, One Republic, In Your Eyes.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 Update.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 Update. I tell him down.

170 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama aku, Ime Fitrian, pastinya di Pro 2 Update. Oke, kita pindah dari dance floor ke fashion radar. Dan kali ini yang bikin heboh adalah Jennie Blackpink. Jadi, baru-baru ini sebuah unggahan di komunitas online Korea langsung viral setelah menampilkan penampilan Jennie saat hadir di sebuah event di luar negeri. She was spot wearing a stage outfit dari brand milik rapper Amerika Serikat, A$AP Rocky. Dan dia juga kelihatan lagi nonton penampilan A$AP Rocky bareng Rihanna. Iconic banget, right? Tapi yang justru paling banyak dibahas teman Pro 2 bukan outfitnya, melainkan aksesoris giginya. Aksesoris ini nampilin motif mawar biru kesukaan Jennie dengan detail warna silver yang menghiasi bagian giginya. Dan netizen langsung berkomentar. Ada yang bilang dari kejauhan kirain itu tambalan gigi, ada yang bilang unik, ada yang bilang ngerasa ini kayaknya konsep Amerika banget deh. Tapi banyak juga yang akhirnya bilang kalau Jennie yang pakai ya tetap kelihatan nyatu aja sama keseluruhan looknya. Kalau kita dikira cabai nyangkut kali ya. Dan itu emang jadi kekuatan Jennie, dia punya kemampuan buat bikin hal yang gak biasa jadi kelihatan menarik. Setiap penampilannya selalu jadi bahan perbincangan di komunitas fashion global. Bling-bling sampai ke gigi, ini juga lagi hype teman Pro 2. Di Indonesia ada Naikila, bahkan sampai G-Dragon itu juga menggunakan aksesoris ini. Next info nih guys, apalagi buat kamu yang belakangan ini sering kepikiran karena dilema antara kerja dan nonton bola. Secara ya, tayangan Piala Dunia itu pas jam kerja. So, YouTuber Isle Speed bukan cuma nonton bola, sekarang lagunya ikut main di panggung terbesar dunia, udah pada tahu dong. Lagu World Cup Champions yang awalnya cuma anthem gak resmi, tapi FIFA langsung DM Speed dan bilang, "We hear it, we like it, it's on the official FIFA World Cup 2026 album." Dalam 24 jam pertama aja, videonya udah tembus 10 juta views di YouTube. Speed kini sejajar bareng Shakira, Burna Boy, Stormzy, Daddy Yankee, sampai The Rolling Stones dalam album 18 lagu terbesar FIFA. Reaksi Speed, mungkin dia langsung teriak, langsung loncat-loncat, dan ngomong zoo ala Ronaldo. Karena ya wajar ya, siapa yang gak hype kalau FIFA sendiri yang jemput lagunya. Biar makin kerasa vibesnya teman Pro 2, langsung aja kita nikmatin lagu Champions by Isle Speed. Let's play football.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di Pro 2 Update bareng aku Imia Fitrian. Kalau kamu pikir Taylor Swift udah gak bisa bikin sejarah baru, think again. Karena baru aja kan dia rilis lagu I Knew It, I Knew You, soundtrack resmi dari Toy Story 5 yang merupakan kolaborasi Taylor Swift sama Pixar, dan langsung mencetak berbagai rekor streaming global hanya dalam waktu 24 jam pertama, guys. Lagu ini punya nuansa country yang kental banget dengan petikan banjo dan harmonika, literally terasa hangat dan penuh nostalgia, pas banget buat film Toy Story. Apple Music bahkan menyebutnya sebagai single country terbesar di tahun 2026, single soundtrack dengan jumlah pemutaran hari pertama terbesar sepanjang masa di platform mereka. Spotify juga nggak mau kalah. Mereka mengkonfirmasi bahwa lagu ini resmi jadi lagu country dari artis perempuan yang paling banyak diputar dalam satu hari di sejarah Spotify. Taylor Swift x Pixar, siapa yang nggak nunggu-nunggu ini? Toy Story 5 bakal jadi lebih dari sekedar nostalgia. It's a full emotional experience. Oke, teman Pro 2, kita masuk ke info yang sedikit lebih personal, tapi penting banget buat kamu dengerin. Giselle dari aespa baru-baru ini secara terbuka mengungkapkan bahwa ADHD yang ia miliki ternyata turut mempengaruhi pola makan sehari-harinya. Dia cerita bahwa dirinya kadang gak merasakan rasa lapar yang akhirnya bikin berat badannya terus berubah secara alami. Nah, menanggapi kekhawatiran para penggemar soal penampilannya, Giselle langsung meluruskan, dia gak lagi diet, guys. Justru sebaliknya, saat ini dia tuh lagi berusaha banget menaikkan berat badan karena sering merasa kekurangan energi dan ingin meningkatkan kondisi fisiknya. Yes. Dan dia juga ngomong kalau berat badannya itu berkurang sekitar 10 kg dalam 7 tahun terakhir, bukan karena dia diet atau tekanan industri, tapi karena kombinasi faktor usia dan kondisi ADHD-nya.

0: hold up, stop.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Oke, teman Pro 2, penutup musik hari ini dan spesial banget lagu yang barusan kamu dengerin dari Barsena, Jalan Tengah. Barsena Bestandi, penyanyi yang suaranya literally bisa bikin kamu ngerasa dipeluk, teman Pro 2. Dan sekarang, Barsena hadir dengan rilisan terbarunya versi cover dari lagu Jalan Tengah dengan suaranya sendiri. Judul ini mungkin udah gak asing ya di telinga kamu, karena lagu ini memang sempat booming lewat suara Naura Ayu beberapa tahun yang lalu. Tapi, lewat versi Barsena, nuansanya tuh berubah total. Jauh lebih dewasa, penuh perenungan, didominasi instrumen yang syahdu dan vokal hangat khas Barsena, terus ditambah aransemen yang sederhana, justru ini yang membuat lagu versi Barsena terasa lebih dalam dan menyayat hati. Yang menarik, teman Pro 2, banyak yang mengira Jalan Tengah ini adalah lagu perpisahan, a song about giving up. Tapi, Barsena sendiri punya interpretasi yang berbeda. Lewat akun Instagramnya, ia meluruskan kalau lagu ini tuh sebenarnya sebuah misi penyelamatan untuk hubungan yang nyaris selesai. Dan buat Barsena, Jalan Tengah itu ajakan buat kamu berhenti sebentar dan mengingat kembali nih, alasan terbesar kenapa sih memilih untuk menyayangi seseorang dari awal. Wih, dalam banget. Dia juga pesan, jangan nyerah cuman karena omongan orang lain atau terjebak dalam asumsi sepihak yang divalidasi oleh standar semu media sosial. Yes. Well, teman Pro 2, info selanjutnya, kita mundur sedikit sama berita yang sebelumnya bikin kita bahagia. Perayaan pernikahan Dua Lipa dan Calum Turner baru aja berlangsung mewah di Palermo, Sicilia, Italia. Dan wow, ini bukan pernikahan biasa. Pestanya digelar selama 3 hari dengan ratusan tamu undangan dari kalangan selebritas dunia, mulai dari Elton John, Charlie XCX, sampai Donatella Versace, ya. Tapi perayaan mewah ini nggak datang tanpa kontroversi. Warga Palermo justru memprotes karena sejumlah alun-alun dan akses publik ditutup selama akhir pekan untuk kebutuhan pernikahan ya. Jadi jalan-jalan, kemudian akses publik itu diblokir, bahkan zona larangan terbang drone diberlakukan. Beberapa warga mengaku kesulitan beraktivitas sehari-hari.

0: tasting room. Bahkan nih teman Pro 2, ada seorang pemilik bar ngomong ke media lokal, saya bisa ngerti kalau ini untuk paus, tapi buat seorang penyanyi kayaknya enggak deh. Dan di sisi lain ada juga warga yang melihat sisi positifnya bahwa event sekelas ini bisa mendatangkan perhatian pariwisata dan manfaat ekonomi bagi kota. Nah, kalau kamu di sini mungkin relate karena di Tarakan juga sering ya ada jalan yang ditutup buat acara pernikahan, cuman beda skala aja sih. Tapi intinya public space itu milik semua orang dan ada tanggung jawab sosial yang harus dijaga whatever the occasion. That's a wrap for today's Pro 2 Update teman Pro 2. Thank you udah temenin aku sore ini. Stay safe di jalan ya. Jangan ngebut and keep listening to good music. See you at the same time, same frequency. Pro 2 FM Tarakan 107 MHz dan aplikasi RRI Digital. Take care teman Pro 2. Stay heavy. Dan aku Ime Fitrian pamit. Toodles.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi nih bersama dengan Ocha yang siap untuk nemenin sore kamu lepas hari Jumat 12 Juni 2026. Siapa di sini teman Pro 2 yang udah siap seru-seruan bareng aku di sore ceria hari ini? Angkat tangannya. Wah, aku lihat sih satu stadion ya kayaknya nih yang angkat tangan. Merasa aja sih teman Pro 2. But anyway, aku juga udah siap banget untuk nemenin kamu hari ini teman Pro 2 di sore ceria. Dari jam 4 ini sampai jam 8 malam aku bakal temenin dengan informasi-informasi menarik yang bisa menghibur hari kamu tentunya. Buat kamu yang masih kerja nih teman Pro 2, tenang aja dulu, bentar lagi kayaknya udah bakal clock out. Dan mungkin sudah gak sabar ya untuk tenggo teman Pro 2. Hati-hati di jalan pokoknya buat kamu yang bakalan pulang nanti dari kerja teman Pro 2. Buat kamu yang sedang di perjalanan juga tentunya hati-hati di perjalanan. Dan stay tune terus hanya di 107 FM karena banyak banget lagu-lagu asik yang bakal nemenin kamu juga di perjalanan nih. Salah satunya ada dari Piwi Gaskin dengan Bermimpi teman Pro 2 yang bakal aku puterin sesaat lagi. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, temenin aku di sini bareng Ocha hanya di Sore Ceria.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Siapa di sini yang rela banget ya teman Pro 2 begadang demi mantengin event pembukaan Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Wah, aku sih tahu pasti kamu bakalan mau nih begadang karena emang kemegahan opening ceremony-nya nih sangat-sangat disayangkan kalau kamu kelewatan teman Pro 2. Apalagi panggung pembukaan Piala Dunia 2026 nanti di Mexico City benar-benar sukses bikin merinding sejagat raya. Gimana enggak ya, Andrea Bocelli turun langsung ke lapangan untuk buka turnamen lewat kolaborasi bersama dengan AJ teman Pro 2 yang membawakan lagu DNA. Selain itu, tentunya vokal mereka berdua ini nyatu banget ya dan megah sih waktu pembukaannya itu teman Pro 2. Euforianya dapat banget dan buat kamu yang masih semangat nih teman Pro 2 untuk menyambut vibes pembukaan Piala Dunia. Karena setahu aku nih match pertama sudah lewat ya, ada dari grup A kalau nggak salah. Dan buat kamu yang siap-siap untuk match selanjutnya, mendingan teman Pro 2 sambil dengerin beberapa lagu di sini juga ya enggak sih, sambil nunggu gitu kan, daripada kamu bosan nungguin match selanjutnya, mending sambil on radio kamu tetap stay tune di 107 FM karena lagu selanjutnya ini ada dari Naura nih teman Pro 2 dengan Bye, check this out.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

BORFM dengan Otso Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita mulai.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Btw teman Pro 2, kamu mulai ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini definisi cinta ya, terutama bagi anak muda tuh kadang ribet banget dan banyak standarnya teman Pro 2. Nah, kalau kamu butuh tontonan yang lebih relate sama kehidupan sehari-hari kamu, aku punya rekomendasi film lokal yang wajib banget masuk watchlist kamu nih teman Pro 2. Judulnya adalah Tanah Runtuh. Film ini tuh keren banget karena mengambil sudut pandang yang berbeda. Gimana kita bakal ngelihat cinta yang tulus lewat sosok anak dengan kelainan Down Syndrome. Dan alur ceritanya nih teman Pro 2 dikemas super hangat banget, film keluarga vibe banget deh. Dan bikin kita tuh makin sadar kalau ternyata kasih sayang itu adalah datang dari kesederhanaan, terutama bagi mereka yang emang butuh perlakuan khusus dari keluarga mereka teman Pro 2, terutama buat teman-teman yang Down Syndrome. Dan film ini tuh sumpah banyak banget maknanya. Jadi buat kamu yang pengen nonton film keluarga yang hangat teman Pro 2, penuh akan kasih sayang yang tulus dan sederhana, wajib banget nonton ini di bioskop ya. Tanah Runtuh dan sudah ada di bioskop sekarang, jadi udah tayang nih, tinggal kamu cari aja waktunya nih teman Pro 2, booking tiketnya dan langsung cus ke bioskop.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Nah teman Pro 2, kamu tahu nggak nih ada berita dari dunia K-pop yang bikin aku kaget teman Pro 2. Karena jujur kagetnya ini kaget seneng karena kabarnya Red Velvet dikonfirmasi bakal comeback nih dengan formasi yang lengkap berlima teman Pro 2. Ada Wendy, Airi, Seulgi, kemudian ada Joy dan juga Yeri nih pada bulan Agustus mendatang nih. Wah gila sih, setelah sekian lama ya kita tuh disuguhin sama project solo mereka terus atau mungkin unit aja gitu ya berdua. Nah akhirnya mereka balik lagi berlima teman Pro 2 di atas panggung. Ya ampun, K-pop mulai membaik nih, banyak banget generasi 2, generasi 3 yang comeback kembali teman Pro 2. Dan para fans-fans di media sosial pun udah bikin teori banyak banget tentang konsep apa yang bakal mereka bawain kali ini. Dan tentu aja kalau Red Velvet gak usah ditanyain soal konsep dia, pasti unik-unik banget. Jadi teman Pro 2, sambil kita tunggu sampai hilalnya tiba ya di bulan Agustus nanti, mendingan kita sambil dengerin lagu berikut ini. Yo, ada Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Langsung aja kita sikat.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan. Produ FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, back again bersama Ocha masih di Sore Ceria. BTW teman Pro 2, kamu udah mantengin trending belum hari ini? Ya ampun, wajib banget sih mantengin trending. Karena salah satu grup K-pop paling disegani, siapa lagi kalau bukan Big Bang, dikabarkan bakal menggelar tour dunia, teman Pro 2. Jadi kabarnya mereka ini bakal world tour mulai bulan Agustus nih. Wah, tadi ada Red Velvet yang bakal comeback bulan Agustus. Sekarang dikasih Big Bang dong teman Pro 2, dan gak tanggung-tanggung. Mereka ini world tour bakal singgah ke Jakarta teman Pro 2. Ya ampun, mending buat kamu para VIP nih ya, nabung dari sekarang. Jangan lupa nanti pas world tiketnya siapin juga internet yang bagus ya teman Pro 2, biar kamu kedapetan tiketnya. Aduh, aku pusing banget deh, banyak banget nih kayaknya konser K-pop kali ini yang mampir ke Indonesia. Kamu penasaran ada siapa aja nggak? Kalau penasaran, stay tune terus bareng Ocha hanya di Sore Ceria. Nanti kita bedah ya satu persatu, kira-kira siapa aja nih yang udah mampir ke Indonesia tahun ini untuk World Tour. Penasaran? Stay tune terus.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi Pro 2 FM, takkan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baik again bersama Ocha masih di Sore Ceria. Anyway, teman Pro 2, sumpah ya, kemarin tuh megah banget pembukaan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan tentunya pembukaannya itu bikin kita melongo ya, karena banyak banget deretan artis-artis dunia yang mengisi pembukaan Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, Katy Perry bahkan nih ngasih bocoran resmi, dia menjadi penampil utama buat opening laga di Amerika Serikat nanti. Oh my god, siapa di sini yang gak sabar nonton konser Katy Perry, teman Pro 2, nanti di pembukaan Piala Dunia Amerika Serikat. Wah, pasti bakalan keren banget ya. Secara kalau Katy Perry itu, teman Pro 2, jujur penampilannya oke banget. Di konser aja dia selalu on point ya, apalagi di acara dunia kayak gini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan sama penampilannya. Sambil tentunya tetap stay tune hanya di 107 FM buat kamu yang lagi di perjalanan, suara-suara kayak gini dari kerjaan teman Pro 2, hati-hati pokoknya. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Ocha di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2, buat kamu yang suka nonton film, aku punya rekomendasi film yang seru banget nih, karena plotnya lumayan berat tapi penuh akan teka-teki juga teman Pro 2. Pas banget buat kamu yang tipe-tipenya suka nonton film untuk mikir nih ya. Jadi teman Pro 2, ada kabar segar dari Hollywood yang filmnya wajib masuk di list kamu, karena Paramount Pictures baru banget ngerilis trailer film terbaru mereka berjudul Heart of the Beast, yang bakal dibintangin sama Brad Pitt juga nih. Jadi udah dapet cerita yang oke, aktornya juga mantap nih teman Pro 2. Dan asli, pas aku sudah lihat trailernya tadi ya, atmosfer dari actionnya, tegangnya itu dapet banget. Bahkan actingnya Brad Pitt di sini aku lihat seperti biasa, selalu totalitas. Gak heran sih kalau trailernya nih langsung rame ternyata dibahas di X ataupun di TikTok. Makin penasaran kan teman Pro 2, kira-kira bakal sekeren apa ya nanti filmnya? Jadi kamu tunggu aja nanti info jadwalnya di bioskop teman Pro 2. Karena untuk sekarang sih belum di-spill banyak ya, tapi buat kamu yang belum nonton trailernya, nonton dulu deh di YouTube.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus aja Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang cita-citanya pengen ke Jepang? Aduh, aku banget sih itu teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal liburan ke Jepang nih, biasanya tuh milih musim dulu nih teman Pro 2. Pengen musim salju kah, musim dingin, musim panas, musim semi, atau musim apa lagi satunya teman Pro 2? Musim kemarau. Ke musim kemarau ya, kayak Indonesia aja. But anyway, pasti bakalan tertuju sama musim semi sih biasanya. Peak season, orang pengen holiday ke Jepang tuh pas musim semi. Kenapa? Karena pengen ngelihat mekarnya bunga sakura, teman Pro 2. Berasa lagi di drama-drama Jepang gitu. Nah, BTW di sini aku punya rekomendasi yang aku kutip dari Antara ya, teman Pro 2. Yang katanya kamu tuh wajib banget datang ke kuil yang ada di Jepang, teman Pro 2. Kuil ikonik di Jepang, kabarnya membuka undangan terbuka untuk teman-teman yang datang ke Jepang untuk menikmati momen gugurnya bunga stewartia. Wah, keren banget. Menariknya teman Pro 2, bunga stewartia ini punya keunikan yang magis banget. Kabarnya mereka itu mekar dan gugur dalam bentuk kelopak yang utuh dan masih segar di musim panas. Jadi area pekarangan kuilnya itu bakal diselimutin sama hamparan karpet alami berwarna putih bersih yang kontras juga nih sama lumut hijau yang ada di lantai bawah kuil tersebut. Dan teman Pro 2, ini itu healing banget jujur kalau dilihat ya, berasa kita tuh masuk ke halaman Pinterest teman Pro 2, estetik banget. Jadi gimana nih, kapan kita mulai nabungnya buat liburan ke Jepang?

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Wow.

0: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia. Fakta pertama, air bisa berada dalam 3 wujud sekaligus di 1 titik suhu. Dalam dunia fisika termodinamika, terdapat sebuah fenomena ilmiah yang disebut dengan triple point atau titik triple, di mana kondisi suhu dan tekanan atmosfer yang sangat spesifik, air bisa berada dalam wujud padat, cair, dan gas secara bersamaan dalam keseimbangan yang sempurna. Fenomena ini membuktikan bahwa fase zat tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, melainkan juga oleh tekanan udara di sekitarnya. Fakta kedua, oksigen terbesar di bumi bukan berasal dari pohon atau hutan daratan. Meskipun hutan Amazon sering dijuluki sebagai paru-paru dunia, lebih dari 50% hingga 80% oksigen yang ada di atmosfer bumi justru diproduksi oleh organisme laut. Makhluk mikroba laut seperti fitoplankton, alga, dan beberapa jenis bakteri laut fotosintetik adalah penyumbang oksigen terbesar di planet ini melintasi proses fotosintesis bawah air. Bahkan mereka menyerap karbon dioksida dalam jumlah raksasa dan melepaskan oksigen kembali ke alam. Fakta ketiga, gravitasi bumi tidak sama rata di setiap wilayahnya. Bentuk planet bumi tidak bulat sempurna, melainkan sedikit pepat di bagian kutub dan mengembung di garis khatulistiwa. Ditambah dengan persebaran massa batuan bagian dalam yang tidak merata, hal ini secara ilmiah

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Aduh teman Pro 2, akhir-akhir ini aku lagi pusing banget deh, pengen liburan tapi terus gak sempat gitu teman Pro 2. Gak sempat atau gak punya duitnya nih. Antara kedua itulah ya teman Pro 2. Jadi aku makin pusing nih, pengen liburan tapi gak bisa liburan teman Pro 2. Untung aja ada lagu yang bisa bikin aku jadi ngerasa bahwa aku nih lagi liburan di pinggir pantai, terutama di Bali teman Pro 2. Karena baru-baru ini teman Pro 2, Kemenparekraf baru aja ngedrop sebuah project keren banget lewat program akselerasi, yaitu ada dari teman-teman Cilokak yang merilis album berjudul Mandalika. Jadi Cilokak ini tuh teman Pro 2, musik tradisional khas suku Sasak yang instrumen gambusnya itu asik banget. Pasti nih ya semua kalangan suka, dari yang muda sampai yang tua teman Pro 2. Contohnya bapak aku suka banget sama musik gambus. Jadi mungkin aku bakal rekomendasiin lagu dari Cilokak ini. Apalagi mereka menceritakan tentang keindahan Pantai Kuta teman Pro 2 yang terkenal banget, mulai dari pasir putihnya, ombaknya yang pas banget untuk surfing gitu ya, dan tipenya emang pas untuk ngebangun vibes sih, vibes untuk liburan teman Pro 2. Sebenarnya kalau ngedengerin lagu ini tuh antara dua ya, antara healing antara keinginan healingnya itu terobati Allah, atau makin pengen liburan gitu ya, makin gatal nih kaki rasanya pengen ke Kuta beneran. Jadi akan ada dua tipe orang yang setelah dengar lagu ini, antara rasa ingin healingnya terobati atau yang makin pengen healing teman Pro 2. Kira-kira kamu setelah dengar lagu ini, kamu tim yang mana nih?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, siapa di sini yang udah secure tiket BTS di Jakartanya teman Pro 2? Aku ngelihat nih beberapa kali seliweran story teman-teman aku pada war tiket, ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat selamat, yang enggak jangan berkecil hati. Kita berdoa yang banyak semoga BTS tahun depan mungkin bisa main lagi ke Indonesia. BTW teman Pro 2, ngomongin soal BTS, kabarnya tayangan spesial BTS Arirang di Busan dipastikan bakal tayang secara global untuk merayakan perjalanan debut mereka nih sampai sekarang. Buat kamu yang kemarin ya udah ngelihat dari story ataupun media sosial teman Pro 2, mau nonton secara fullnya, pastiin kamu tunggu jadwal tayang resminya ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang gak dapet tiketnya, udah jangan bersedih, mending streaming aja musik videonya BTS ya teman Pro 2, biar gak terlalu sakit hati. Itu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih ingat gak sih waktu kita zaman dulu itu pas masih sering nonton komedi parodi teman Pro 2, isinya itu ngebodorin film horor terkenal. Film komedi yang membawa film horor jadi genre komedi gitu teman Pro 2, Scary Movie. Sekarang ini bakalan keluar season ke-6-nya. Ya ampun, kira-kira nanti mereka bakal parodiin film horor apa lagi ya teman Pro 2 yang bakal dijadiin candaan? Apa jangan-jangan nanti Final Destination yang kemarin sempat viral tahun ini teman Pro 2 tiba-tiba diparodiin lagi di Scary Movie, atau mungkin film-film horor lainnya? Aduh, kita tunggu aja ya buat kamu yang mau nonton film horor tapi versi komedi. Ini bisa dinantikan teman Pro 2, Scary Movie 6, karena pas banget kayaknya nanti nih kalau nonton di bioskop bareng teman-teman pasti berasa banget nostalgianya. Oke teman Pro 2, tapi sayangnya nih trailernya sebenarnya belum dirilis. Jadi sambil nungguin trailernya dirilis, kamu stay tune aja terus di 107 FM karena ada lagu asik yang mau lewat nih.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa nih, udah hampir jam 8 malam. Udah waktunya Ocep pamit undur diri dari ruang dengar kamu. BTW, thank you so much ya buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 4 sore tadi dan udah dengerin juga Pro 2 Update dibawakan sama Kak Imei. Dan tentunya teman Pro 2, setelah ini kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM, karena kamu bakal mendengarkan MLC atau Music Planner yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Kalau begitu, aku Ocha pamit, ditutup dengan lagu dari WSO featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Bye.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh, yes.
2: Enggak kenal apa
0: kabar. Oh, kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus
0: ya.
2: Bernada.
1: Harus gitu, bernada. Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace.
1: Beban gak buat Grace? Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genre-nya agak-agak betul. R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzy McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru
0: gitu. Bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Gue
2: lagi suka banget. Iya. Album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh In Your Wonderland.
2: Iya. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih. Berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh, harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh ya, ternyata.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
1: Please, iya.
0: Please, iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
2: Ya.
1: Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Oke. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Diamond
1: kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu, itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Nah lo.
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
0: Oh
1: ya,
0: bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, kayaknya enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part-part
0: aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: sukanya itu.
1: Oh, matching.
0: Iya. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
0: Aduh. Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, iya, sepakat ya. Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Nggak perlu selamanya gitu ya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Iya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, benar. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih? Legowo.
2: Benar.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Itunya.
1: Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kira semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya
0: ilah. Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya
0: yeah. Kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oke, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak weh anjay gitu.
1: Iya ada butterfly nih.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Udah tahu ya. Iya,
0: jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Okay. Ini dia tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lo kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak tiap hari kulakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang itu.
1: Agak apa ya?
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Soalnya buat urusan ya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
0: kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua lo.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua lo. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lo.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bicara juga. It's
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh, ada. Ada.
3: Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong.
3: Gak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvin
3: Atik. Iya.
0: Oh, alright.
3: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya, tapi namanya Alvin.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada?
2: Aku namain sendiri.
3: Enggak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Enggak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Enggak apa-apa.
2: Gracies
3: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu. Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Apian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
3: Ya.
0: Ada storyline-nya gak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu. Terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
3: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah. Itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
3: Gak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Cerita Bareng Pro2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hai teman Pro 2, selamat malam. Baik lagi bareng aku Theo di segmen spesial kita pada malam hari ini, cerita bareng Pro 2. Dan pastinya seru banget teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang dengerin aku di frekuensi ini, di malam ini kita pastinya ada live ya di TikTok Pro2.tarakan. Udah gabung teman-teman semuanya. Buat kamu yang pengen seseruan, cerita, curhat dan apapun teman Pro2, buat request lagu juga boleh ya. Komen di live TikTok kita sekarang teman Pro2 ya pastinya. Dan malam ini bakal banyak lagu-lagu yang nyapa kita lah tolong dengar. Dan tema kita malam ini teman Pro2 gak jauh-jauh dari ya anak muda setiap hari gitu ya, curhatan, sharing gitu ya. Biasanya nih kalau misalnya kamu baru deket sama seorang, bahkan udah jadian gitu, pasti bakal ada yang namanya orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bakal datang berbondong-bondong tuh pengen deketin kamu. Tapi pas kamu lagi jomblo itu gak ada. Nah kita bakal bahas itu malam ini teman Pro 2. So tetap stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Said through the grapevine, funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cerita bareng Pro 2 masih ditemani sama Theo Penyiar Friendly yang masih ada nemenin kamu di malam ini nih, teman Pro 2 ya. Jumat malam dan malam Sabtu nemenin kamu di malam ini dengan suasana yang seduh-seduh gitu, teman Pro 2, dingin menggelitik weh. Anyway, teman Pro 2, malam ini ya kita temanya yang pastinya udah aku bahas tadi, teman Pro 2. Kenapa ya? Orang-orang itu bakal banyak yang deketin kita ketika kita itu udah dekat gitu sama seorang atau udah punya seseorang gitu. Dimana ketika kita tuh udah punya pacar atau pasangan gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan itu banyak orang yang dekat gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang lah kayak kenalan, kayak kenalan. Kenapa gitu tuh kira-kira, teman Pro 2? Dan teman-teman yang lagi nonton di live TikTok kita, kenapa ya kira-kira orang-orang seperti itu? Apakah itu sebagai bentuk cobaan dalam hubungan atau mungkin hal lain, teman Pro 2 ya? Yang pastinya masih menjadi satu hal yang bikin penasaran dan belum ketemu gitu jawabannya dari kenapa, teman Pro 2. So, buat kamu yang stay tune, Pro 2 jangan kemana-mana. Dan mari yuk kita pikir bareng-bareng, kenapa ya orang-orang deketin kita atau mungkin banyak orang yang deketin kita ketika kita udah punya pacar, udah punya pasangan. Dan itu gak cuma satu atau dua, bahkan lebih, teman Pro 2. Bikin penasaran gak sih kenapa ya orang-orang pada deket gitu ya, teman Pro 2 ya. Apalagi nih, teman Pro 2, ada juga beberapa teman aku yang curhat ya. Relate banget, teman Pro 2, sama bahasan kita malam ini. Dan kamu yang nonton mungkin Kailda, Kak Desi atau siapapun, teman Pro 2, apakah kalian pernah di posisi itu atau belum nih? Kita dengerin dulu lagu Raisa yang di request tadi, teman Pro 2, sama kakak yang udah nonton kita di live TikTok malam ini, teman Pro 2, yang pastinya udah pengen join ya, teman Pro 2 yang ramein TikTok kita malam ini. So ini dia LDR by Raisa.

0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu teman Pro 2. Masih bareng Theo yang masih stay nemenin kamu malam ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, segmen spesial Cerita Bareng Pro 2 malam ini, guys. Ya, thank you banget buat kamu-kamu-kamu ya, kakak-kakak semua yang cantik dan ganteng yang udah request kita di malam ini, teman Pro 2. Tadi kita udah play lagu pertama LDR dari Raisa, aku lupa ya, teman Pro 2. Terus yang kedua ada Cinta Karena Cinta dari Katuti, teman Pro 2. Wes, next kita bakal dengerin ya pastinya lagu-lagu yang mewarnai ruang dengar kita pada malam hari ini, teman Pro 2. Dan jangan lupa tema kita malam ini ya. Kenapa? Ketika kita udah punya pacar, pasangan gitu ya, itu banyak yang deketin. Tapi pas kita jadi jomblo, itu gak ada yang deketin, teman Pro 2. Kenapa? Itu masih jadi rahasia. Atau mungkin cuma aku aja yang mungkin belum dapat jawabannya, teman Pro 2. Tapi kalau dari KDSC tadi, teman Pro 2, itu kalau misalnya dia lagi jomblo, dia lagi tutup pendaftaran ya, teman Pro 2. Jadi orang-orang yang pengen mendaftar, pengen jadi cih pasangan gitu ya, pasangannya Kak Desi gitu ya, atau lagi suka gitu ya sama Kak Desi, teman Pro 2 pengen robos hatinya Kak Desi nih, itu lagi gak bisa, teman Pro 2, gak tembus dan tidak dapat nih hatinya Kak Desi. Karena kenapa? Karena Kak Desi tadi tuh lagi, Kak Desi tadi udah tutup pendaftaran, teman Pro 2, dia lagi rehat dari drama-drama percintaan aliasnya seperti itu ya, teman Pro 2. Namun ketika dia udah punya pacar atau pasangan, teman Pro 2, ya itu banyak yang deketin. Ternyata itu masih buka pendaftaran, teman Pro 2. Pendaftaran ini namanya seleksi alam lah ya, seleksi alam buat pasangan, atau mungkin seleksi alam untuk jadi siapa ya, calon suami Kak Desi mungkin, teman Pro 2 ya. Karena kita gak boleh sembarangan mungkin pilih pasangan, teman Pro 2, harus benar-benar yang klop gitu, frekuensi yang ngerti satu sama lain ya kan, gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang stay tune, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap terus dengerin kita ya, teman Pro 2. Dan kali ini kamu juga bisa request lagu kita di malam ini, teman Pro 2. Next, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

Yeay, teman pro 2, cita bro pro 2 masih ditemui sama Teo, masih stay nemenin kamu teman pro 2 di malam ini ya. Thank you so much buat kamu yang stay tune teman pro 2 seperti bahasan kita malam ini. Kenapa? Kalau kita lagi jomblo itu enggak ada yang deketin, tapi ketika ada punya pacar itu banyak deketin teman pro 2 ya. Dan thank you banget yang udah request teman pro 2 tadi ya pastinya. Dari Kak Titik tadi teman pro 2 dia bilang kalau misalnya kita lagi udah punya pacar itu terus banyak yang deketin, itu namanya ujian setan. Ujian setan teman pro 2 ya. Menarik. Tadi dari Kak Desi itu namanya kalau dia seleksi alam teman pro 2. Ah. Jadi buat kamu stay tune teman pro 2, kamu juga udah pastinya dengerin lagu-lagu kita teman pro di malam ini ya. Dan join juga live TikTok kita teman pro 2. Dan segmen request lagu kita udah close teman pro 2 pastinya di jam ini. Dan kita dengerin nih lagu dari Nicky Wecker dan Andi Rianto, Sumpah Mati teman pro 2 ya. Yang pastinya udah di request juga sama teman pro 2 lainnya. Yes, langsung aja kita denger bareng. Ini dia

Cerita Teman Pro 2, ceritakan ceritamu Teman Pro 2. Wow, gak kerasa Teman Pro 2 udah jam 10. Artinya aku harus pamit nih di segmen ini Teman Pro 2 ya, di cerita bareng Pro 2. Thank you banget buat kamu-kamu ya Teman Pro 2, teman-teman semua ya Goy, yang udah request lagu malam ini. Ada Cinta Karena Cinta, Cegil, Yodra, terus Afgan, Raisa, wis mantap pol Teman Pro 2. Malam ini kita diwarnai sama suara-suara indah ya. Dan thank you banget Teman Pro 2 ya, buat kamu yang udah pengen sharing cerita pastinya. Dan udah seru-seruan bareng di malam ini di live TikTok kita Teman Pro 2 ya. Thank you banget. Tenang aja, aku masih nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam ngantuk alias jam 12 Teman Pro 2. Dan tadi ada Kak Asnawati Teman Pro 2 ya. Dia pengen nyapa nih ya anak-anaknya Teman Pro 2 ya. Kak Asma Asnawati dari Maluku Utara di Ternate. Nah, dia nyapa anaknya Teman Pro ya, Telkom gitu. Salam buat yang di Kampung 6, Siti Rohana dan Telkom Karangrejo Teman Pro 2. Weis. Dan mungkin buat kamu yang dengerin Teman Pro 2 ya, itu dari Kak Asnawati nih yang pastinya ngirim salam buat kamu pastinya. So, malam ini Teman Pro 2 kita bakal dengerin lagu penutup dari yang request sama Kak Gilang Teman Pro 2, About You ya. Semoga lagu ini mewarnai ruang dengar kita di lagu terakhir Cita bareng Pro 2. Ini dia.

Hai, selamat malam teman Pro 2. Baik lagi di Jaga Malam. Kali ini masih bersama Theo yang masih nemenin kamu di segmen spesial juga, cerita penutup hari. Kali ini aku pengen cerita teman Pro 2 satu hal yang mungkin nyemangatin kamu kuliah atau kerja atau apapun itu teman Pro 2 ya. Terkhusus buat Kak Ica malam ini di segmen cerita penutup hari. Malam ini, sebelum kamu menjamkan mata, ingat satu hal, bahwa semua perjuangan itu harus langsung terlihat hasilnya. Tugas yang menumpuk, presentasi yang membuat gugup, nilai yang belum sesuai harapan, hingga rasa lelah mengejar mimpi adalah bagian dari proses menjadi versi terbaik kamu. Kuliah itu bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi tentang belajar, bertahan, beradaptasi, dan terus berkembang. Dimana setiap halaman yang kamu baca, setiap kelas yang kamu ikuti, dan setiap tantangan yang kamu hadapi sedang membentuk masa depanmu sedikit demi sedikit. Dari banyaknya orang yang sering berlomba-lomba, kita selalu menjadikan orang itu target, atau kita pasti selalu ingin menjadi dia. Itu benar-benar bakal merusak jalan kamu. Jadi aku harap kamu jalan sesuai jalanmu, fokus, dan jangan sampai fokusmu itu terpecah, goyah, karena kamu pengen cepet-cepet kayak orang lain.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Teduh FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Teduh FM.

Jika hari ini terasa berat dan tidak apa-apa, dan tidak ada hal-hal yang membuat kamu merasa lebih ringan, enggak apa-apa. Beristirahatlah, karena besok adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Jangan bandingkan perjalanan kamu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk berhasil. Tetap percaya pada diri kamu sendiri. Mungkin langkah kamu hari ini kecil, yang dilakukan setiap hari, tapi sebenarnya langkah kamu yang kecil ini, yang kamu lakukan setiap hari, itu akan membawa kamu lebih jauh dan lebih dekat dengan impian kamu. Dan aku harap kamu tidak menjadikan diri kamu sebagai tempat untuk membanding-bandingkan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalahmu dan tidak akan mempercepat prosesmu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

teman Pro 2, untuk kamu yang masih berjuang di bangku kuliah, dan aku cuma pengen bilang jangan menyerah hanya karena lelah, capek, atau mungkin bosan. Mimpi besar yang mungkin membutuhkan proses yang panjang memang satu hal yang harus benar-benar konsisten, dan kamu bakal betul-betul dibanting untuk mendapatkan satu hal yang indah itu. Jadi aku cuma bilang, istirahatlah jika perlu, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Tetap semangat, tetap percaya pada diri kamu sendiri, karena setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Selamat beristirahat buat kamu, karena segmen cerita untuk hari kita udah berakhir. Artinya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang masih stay tune, tenang aja, masih ada lagi jazz musik yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti, teman berdua. Kalau gitu aku tanya pamit. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Perdua dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Perdua, saya Toyo yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Trigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico.
1: Selain itu di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
2: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
2: Ya,
1: kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak?

hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Marka melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar?
2: Iya, selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, iya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya,
0: iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah, memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme ya, okay. Tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai

0: terengah-engah dibandingkan dengan yang berjalan kaki gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai? Itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang ya. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman, karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
1: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya? Bagaimana itu?
0: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti. Tentu ini cerita yang panjang ya. Sebetulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual, bangsa yang religius,
1: berbudaya,
0: bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak terserabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan. Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luput. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu, Bung Dodi.
1: Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi?
0: Ini kesalahan kolektif kita semua. Mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui, terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan itu.
1: Ini menarik sekali, dalam sekali ini. Artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu, dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakat ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
0: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
1: Apa itu?
0: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, Kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis, tapi betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah, dengan prinsip ya tinggal sosong tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah dari sisi pemerintah tentu saja, dari sisi rakyat gitu, tentu saja kita juga harus berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi, bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila. Menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian. Jadi yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurutnya.
1: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih, Pak Setio?
0: Ya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh pada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita pikirnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Kemudian sesama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama, maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di satu saat. Hal-hal yang begitu, Mas.
1: Ini kalau saya simpulkan,
0: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun, Mas. Ya hal-hal begitulah, Mas Ludi.
1: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu, Pak, ya? Di situ.
0: Ya, tentu saja. Ketenangan batin, harmoni sosial. Dan seterusnya.
1: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
0: Betul, Pak.
1: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur antaranya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
1: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
0: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan, Mas Ludi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih? Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku pencipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bukti yang luhur. Begitu, Bung Rudi.
1: Oke. Baik, kita sapa dulu pendengar ini, Pak Satyo ya. Sudah dapat Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam, Bung Rudi.
1: Iya, silakan. Selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak
2: Narasumber
1: Setio Hajar Dewantoro.
2: Iya. Selamat malam.
1: Silakan, Pak Dasrun.
2: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya, Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya. Bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
0: Ini kan memang pahit ya, Bung Rudi. Tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum, Bung Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah, ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan merusak alam, tidak disentuh hukum, ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Budi, dan ini tentu tidak Pancasilais. Begitu.
1: Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih, Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh ini Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh sampaikan, Pak?
3: Iya. Halo, selamat malam.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Ya.
3: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak ya.
1: Iya.
3: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan
0: ingin melihat teladan ya dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tripusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah, ya, yang itu disebut dengan hikmah lah. Artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah, lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tripusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Baik.
0: Sehingga baik.
1: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
0: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, Pak. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya, artinya Pancasila dalam kurun periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak menurut saya, iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di tag yang menarik ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Di Makassar, Bu Wiwi.
5: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Oh, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Ya, selalu Om Budi sama Pak Setio.
1: Iya.
4: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya?
4: Iya, sudah sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat
4: terima
1: terus
4: kasih.
1: Bu.
4: Amin. Iya. Ini Pak Sasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita Mewujudkan Indonesia Berkarakter Melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: BPDR, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang
2: Ya,
1: silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya, Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban. Ya, ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila.
1: Iya
2: kan, maksudnya. Jadi saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini, Bung Budi. Tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Ya, jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain, ya. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh, Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali, tentu di bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak dipelajari dalam perkara integritas, kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu yang tadi ditekankan Pak Azza. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu intinya. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak, ya. Ada Pak Budi Santoso, kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya ingin nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi, Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4, Pak, untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus, Pak, bagi saya, Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus, Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini, Pak. Gitu, Pak, pendapat saya, gitu. Coba diadain lagi, Pak, P4 ini, Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu, Pak. Kalau mungkin dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi P4, Pak.
1: Baik. Ya,
3: begitu aja, Pak, ya.
1: Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain nih, Pak Setio, ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam.
4: Iya.
1: Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya,
3: Pak Pardi.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kitab Fils, Pak, ya.
1: Iya.
4: RRI dan Pusaka Indonesia. Iya. Nah, itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, tentunya Pak Siong. Itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Ya.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini, baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian dari saya, terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Hasmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Hasmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Hasmiri. Ada Pak Setio, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa sebagai adat. Contohnya gotong royong, orang dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda keitunya Pak. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyata berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan lebih sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan kehadiran sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Hasmiri. Iya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya ini Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Budi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui dulu di dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raja. Kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan di sini Pancasila menjadi bagian penting, karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya, bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya. Tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya. Kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia ya. Saya kesempatan melihat dua negara ini ya. Dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
6: Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikkan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila
1: begitu. Iya. Yeah,
6: yeah.
1: Yeah. Nah, kalau begitu itu. Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan ya. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis. Ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan ya. Dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya, sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
6: Ya, mm-hmm. jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan ya. Pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Ya. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus. Ya, karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
6: Begitu, Bung Rudi.
1: Nah, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepedulian kita, Bung Rudi.
1: Mm-hmm.
6: Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Yeah.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: yeah. Bung Rudi.
6: Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya. Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi.
1: Yeah,
6: lagu yeah. Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: yeah.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Ya, ya.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini ya. Kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Ya.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah. Empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan.
6: Ya, begini Bung Rudi. saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudy, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki, ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudy, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan nggak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudy.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bisa tentang kondisi lebih luas, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertular semangat patriotik. Strateginya mesti begitu, Bung Rudy.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kitra kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita sudah sepakat, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya nanti. Kalau sendiri sudah anak, kalau tinggal ngasih KTP, dan sepatut iuran Rp50.000 sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit Rp50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah, nggak usah, kita kasih ringanan, gitu lah kira-kira menurutnya.
1: Baik, gak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadji Adimantoro, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio. Selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudy. Selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadji Dewantoro.
7: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar, Mi.
1: Pak, ini ada pertanyaan dari luar dari
2: Apa yang sih, Mi? Gue aja.
0: Coba ke tenang.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.

Rambutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Lepas Pen, BGJS, dan INAPIN dengan sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Panasyarif Pro 3 RRI terus mengelola untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Wonwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Nah, yang terima uang berarti siapa, Bu? Aku itu nggak ada uang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ancem Pak Bobby.
3: Jadi gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobby, Bu.
4: Siapa? Mau dikembali.
1: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Angga,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari peringkat Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan negara dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick-off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asah dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa

supporter dari tuan rumah. Ini merupakan pemain ke 12-nya ya. Tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali, Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgianter dan juga Senti nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera

Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Karena tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum, dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk penetapan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang energi, tetapi kalau penggunaannya misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya berapa lama baterai itu akan bisa bertahan. Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terusan itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta, ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2 sampai 4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang di Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Mbak.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu ragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
6: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
6: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI.

saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Mariste.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya?
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya,
2: TVRI dan RRI ya, sudah ada berapa titik ya, semarak gembira sepak bolanya sudah ada, tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: itu?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya atau begini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira gitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya, tapi kan di Indonesia ada namanya League, Super League, ada Piala Presiden, ada liga-liga yang lain atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia gitu kan. Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan gitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, tadi ada kesan loh, kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya, jadi nuansanya berbeda ya, oke.
2: Nuansanya berbeda, padahal niat-niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip, misalnya ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai
0: ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah menunggu, nggak usah senior lah. Bisa sampai Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online ya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Kan ada berapa zona kan gitu ya, ada Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
1: Kan
2: gitu. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi,
1: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh iya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
1: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
1: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
1: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
1: Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
1: Ini sudah ketebak ya. Oke. Saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek, ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
1: dari prediksi. Dari ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
1: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
1: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris tadi sebut.
1: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
1: Ya. Yeah.
2: Jadi. Ya, saya kembali ke teman-teman saja. Penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan keseruan mereka.
1: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
1: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum. Tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
1: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
1: Oke. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
1: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana sekarang.
1: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada trik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada triknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan Fed itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
1: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya oh, dalam okay. pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
1: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding artinya sudah ada
1: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya logo masih ada begini.
1: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental ya, para pemain dan official ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh itu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
1: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola di manapun berada manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
2: Kalau Ceko, sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih, tapi kira-kira gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya, jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
1: Persis.
2: Dan kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dengan ngalahin negara-negara yang hebat.
1: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Tapi perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric tilanya gitu kan, ini juga luar biasa
1: Luka,
2: perjuangan
1: ya.
2: Yang artinya kalau bicara hasil gitu ya, kalau bicara hasil saya masih tetap akan belain Asia kira-kira gitu.
1: Korea Selatan, oke, baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Richard Ahmad Suprianto. Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
9: Jaya.
1: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
9: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
9: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI juga ya.
9: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama ya. Programnya.
9: Iya.
1: Oke. Okay.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BJN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BJN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Nanti kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BKN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini. Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah, Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

RRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terserial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Babel Netra.
2: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Babel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya, begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya, misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa, kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stand away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar Merdeka dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga. Ya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu.
0: Ya.
1: Tentu tidak bisa diremehkan, dan ya tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma tahunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya nggak main, cedera beberapa kali, hampir setahun lebih lah ya, dia bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustachio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Ya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4
0: ya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya.
0: Edin
1: Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya. Termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alfonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini dia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung Topan?
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, tapi starting 11.
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada, padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso David dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi ya, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Topan?
1: Ya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan, oke, baik. Nah ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga. Karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bu.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional,
0: ya,
1: dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena di dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah, rating
1: 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ, sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Okay. Posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang menanjakan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Okay. Lalu selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian. Mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perakiran cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, gak banyak berhenti bolanya.
0: Kan oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat sini, ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang. Dan itu pun kalah terus, untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke. Ya, walaupun gak ada bintang ya, Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita, Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisian masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sebut pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga
1: diputihkan gitu. Aja gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak.
1: Durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: yang, gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kalau kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain. Gitu. Belum lagi ada yang cedera, sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti Gary. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya. Betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan, berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol ya, rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Kok
0: David. Ah, paling David ya.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung ya. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih rame ya?
1: Iya, biar rame lah, biar nggak ngantuk gitu
0: nontonnya. Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Ya kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim, Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Sandy nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih Bung Indra, sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya coba sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya Pak Bram?
3: Iya. Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. Apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu, oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
3: Seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga, oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Oke, okay. Ya. Gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bilang, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk ke itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Prancis.
0: Oh, Prancis. Oke.
4: Okay. Jagoan saya Prancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya. Baik. Baik, makasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
1: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
5: Ini kacamata dulu ya.
0: Kayak kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Jadi kalau prediksinya Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih di mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, kalau Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
6: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
6: Ini juga faktor tuan rumah juga
0: ngaruh.
6: Jadi meskipun ke lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senpi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya, untuk menganalisis jalan pertandingan ya. Oke, baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Butch. Nah, yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahrirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic yang menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Nanti megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi nama Kelen nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, ngambil ancang-ancang Steven. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan datar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih coba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada dan hingga menit awal ini mengtopani, melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu dengan ini, masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, sebuah tendangan tadi dari Kanada namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan tamparan sudah dilakukan dengan cepat namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 adalah Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Anu Olusway namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan lebih bebas namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc de Foles, biarkan sekulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luc, sodorkan petik kepada Maxim Crepeau, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada namun terlalu deras datangnya bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 kali, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya. Mencoba menggeser Kolasinac, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan.

0: permainan. Bosnia mundur ke belakang, berpikir gawang Nikola Pašić angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor 17 di sana, masih udah Kotekia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada. Menghasilkan tendangan bebas, Naya.
1: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia. Coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nitwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Seth Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
1: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
1: FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
0: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada.

0: memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Cedik, mundurkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Belancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat jatuh di kaki pemain dari Bosnia dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac atau juga di sana juga tarik Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pada dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi set sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dikembali dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat set sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, mainan mundur ke belakang pada Nikola Fazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya yang bebas di sektor sebelah kanan dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana coba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertahanan yang menggiring tepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor 17 di sana. Bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Berpunggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller bagaimana mencoba mengkotak-kotik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi coba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milan sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Coba lagi Milan lepaskan umpan dari kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja. Bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya. Terlepas sedangkan, terlepas ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Dawson dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top scorer sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Masuki sekali lagi menit 17 masih 0-0. Lemparan ke dalam pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik. Ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada. Tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan. Tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi. Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia. Dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
0: Kali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali yang membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, diperkuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali diperkuasai oleh nomor 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, terjatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Pemain nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarepik, berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Vici Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Tampaknya nomor punggung 25, Joko Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini. Memecah kebuntuan babak yang pertama, berubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Geroles, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya begitu ya, Bung Taufan ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama, karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
0: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih pertandingan, dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan cari pemain dari Lukic, cetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Melampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, pembentur pemain dari Bosnia diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Ejun ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiu yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiu sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati gagal lagi. Bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muranovic yang dorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya. Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenderal David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi, Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang. Ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi, umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah. Para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiu, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kanada. Tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Rovoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi pertahanan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwaseyi di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengoceng satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
0: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Nah, dihadapi oleh Sinat. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya, umpan lagi. Apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Biar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estakwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali ini melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas, Stephen Estakwe. Coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? Estakwe, umpan lambung. ngomong tundulan tadi, maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
0: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Progris, coba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Cukanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Usbekiu dari Kanada. Buka pemain Kanada berada kontroversi sudah dilakukan oleh Stephen, betul disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada kontak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia, untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali lakukan oleh Stephen, pendek saja kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, coba ke tengah kini, dan Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat ya, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia, tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Profik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya, Kanada kali ini melewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Menit ke-43 babak yang pertama ini. Menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Serko Lasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Dan siapa yang diberikan sudah dilakukan, namun memberi sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Marcin Kripiu kotorkan ke sebelah kiri, jadi sebuah pelanggaran tadi pertahanan yang dilakukan oleh pemain karena ada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle Tuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sebelah kanan untuk berkejar. Berpunggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia. Nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan kena kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo look kick. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong ke... Terlalu jauh nampaknya umpan terlepas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius Dorongan dari kepada Stepan kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Kone lebar. Sektor sebelah kiri adalah Johnston, coba kepada Bukanan, masih Bukanan mencoba lagi jar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, dan juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang, lagi coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.

0: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
1: Bung Tovan.
0: Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
1: Ya, Bung Tovan. Sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
0: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 untuk Kanada, 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball position 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
1: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya, Bu? Untuk ya, memanfaatkan bola mati ya?
1: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola reboundnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
0: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bu.
1: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
0: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
1: Iya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
0: dan ternyata bukan hasil ya,
1: memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
0: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Kofar. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minang Lip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau gudang Bulog di Pulau Laut Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut Serasan dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senti. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung ke depan. Bagaimana Tani tadi, Teven, lebih dekat kepada gawang tadi dari Bosnia. Wow, barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi membuang bola, namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Volgerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan.

0: dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada Legion Buchanan hingga kita lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
1: Belum ada perubahan
0: nampaknya dari kedua kesebelasan ya Bung Tovani.
2: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan. Apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
0: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begitu Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi Amar Dedic. Parang ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Legion Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Legion Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
1: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia. Sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 tadi Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan, satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesolosan, lalu satu pemain tendangan kaki kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi, 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
2: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu. Bisa

0: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung?
1: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola. Bola Fasit sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Fasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Dengan gawang dari Nikola Fasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Fougarils mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri ini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac, namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola Stephen, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, hasilkan tendangan bebas. Coba pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik, sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat, angkat penyelenggara kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, gawang Maxim Grepau dari Kanada. Minju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik murah Mofik. Undulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Serangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Grepau, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada.
3: Yang paling ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang tujuh. Oh, nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Ingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah. Bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju. Masih kebingungan namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di... masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
3: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar nih. Seperti apa lihat?
1: Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti ke kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
3: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan 2 pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan baru pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menerapkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, bocorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sebelah kanan namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring memasuki daerah kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Syat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lester tadi, Lester Johnston, berikan kepada penjaga gawang, masih preview, coba lagi Kanada membangun serangan di sebelah kanan. Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia sodorkan lagi kepada Stepan, pasti Stepan lepaskan cadangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stephen, kapten kesebelasan, Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasi.
3: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
1: Ya, Bung Senfi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
3: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh, masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi pemain dari Kanada, De Vrolijs, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazendar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada oleh Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi, menusuk sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1, sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi, masih bola dikuasai kepada Syed tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Vrolijs tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi Heidensen break kembali di babak yang kedua ini. Jauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
1: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, langsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
3: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
1: Ya, Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
3: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
1: Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
3: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan atau pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ini, Fogderolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Ya, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares.
4: Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk. Ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini. Memasuki menit ke-74, kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Tampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Sepperberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, coba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, di serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang. Siap sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Dia sama 1-2 tadi. Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Barang ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga Kanada perubahan dilakukan oleh Kanada nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofatei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu pemain Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah pembenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Ali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun belum keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikkan kepada Kone lagi, masih Kone. Mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Alahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mundur kembali kepada Cornelius. Eric Cornelius perlahan, Verstappen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, skor lagi ke depan, lepaskan tendangan,
4: gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
1: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
4: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang dari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya. Kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi, tendangan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju, lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada, coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai, dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
2: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Musul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Jadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic bola sudah dilakukan kaki kanan, bola-bola tinggi melewati garis tengah terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Kemudian Karim tadi terjatuh, coba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada, ya lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone, berbahaya saudara-saudara. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia berpunggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sudut, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugu sektor sebelah kiri Bosnia, kotak atik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi oleh Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
4: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
1: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
4: Iya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada, akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam tapi nanti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan, belakang saja pada Cornelius Kone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan Ali Ahmed. Bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu hari dalam pemain lati. Tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Mohamed Refik. Sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
2: Ya, kembali 4 jatuh tadi salah satu pemain.

Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya, selamat datang di Spada. Ada aku Randa di sini yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tentunya nanti di Spada ya bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu paginya kamu teman Pro 2, spesial di weekend kali ini ya. Jadi jangan ganti channel radio kamu teman Pro 2 ya, tetap di 107 FM tarakan atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga aku reminder nanti kita sebentar lagi ya bakal sama-sama mendengarkan ada Tosia Inspirasi Kolbu dengan tema pada pagi hari ini adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Muhammad menghadapi kebuntuan jalan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri MA atau Pro 2. Jadi tetap di 107 FM Pro 2 Tarakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man alama ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Anda punya masalah ekonomi, terlilit utang, gagal usaha, atau mungkin Anda sedang menghadapi penyakit keluarga, atau mungkin bagi kalau Anda kaum wanita, suami yang berpoligami mungkin Anda stres, depresi, dan banyak lagi masalah. Bisa jadi hari ini Anda berkata, sudahlah, ini jalan buntu, saya memilih untuk bercerai, saya memilih untuk tutup usaha saya. Mungkin Anda juga akan berkata, mungkin Anda terbetik di pikiran Anda untuk bunuh diri, bisa jadi ya. Kenapa? Karena Anda merasa ini jalan buntu. Anda sudah pikir, Anda sudah usahakan untuk solusi, namun seakan semuanya buntu. Ya, itu bisa terjadi. Saya mengakui itu kondisi yang natural. Semua orang pada titiknya akan sampai pada titik finish atau klimaks. Sampai Allah SWT menegaskan, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasya'. Sampai pun selevel seorang rasul itu punya kapasitas, punya batas maksimal dari kemampuan untuk bersabar, bertahan, survive, atau punya kemampuan maksimal dalam kondisi beriman, percaya kepada Allah SWT. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran dalam ayat di atas bahwa hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai pun rasul itu sampai digambarkan seakan-akan mereka sudah berputus asa, sudah pesimis. Nah justru disitulah, ketahuilah, pertolongan Allah itu tatkala Anda betul-betul kehabisan. Sudah kehabisan energi, kehabisan solusi, kehabisan potensi, semua yang Anda miliki sudah dicurahkan. Nalar sudah dikuras, semuanya mentok. Pada titik nadir inilah ketika Anda berkata, hanya satu solusi yang masih tersisa, pertolongan Allah. Hanya satu yang bisa memberi, menolong, membuka solusi, itu Allah SWT. Disitulah letak keimanan kita. Sampai pada level nadir, kehabisan cara, kehabisan akal, itu adalah kondisi alami. Sampai pun Rasul berada pada titik tersebut. Digambarkan dalam ayat ini, hatta idza stai'asa ar-rusulu, sampai Rasul itu betul-betul seakan-akan berputus asa, padahal tidak. Namun digambarkan putus asa, kenapa? Memang sudah tidak punya harapan dalam kemampuan dia, masyarakat, potensi, nalar sudah tidak ada. Sehingga manusia betul-betul telah kehabisan semua solusi, semua alternatif yang bisa didapat. Yang ada hanya apa? Berserah diri, itulah tawakal. Saat itulah apa? Ja'ahum nasruna, dalam kondisi itulah datang pertolongan Allah SWT. Saya ingin memberikan contoh dua saja sederhana yang sering kita dengar, sering kita baca, disampaikan dalam banyak ceramah. Nabi Musa alaihissalam ketika diburu, dikejar oleh Bani Israel, Fir'aun beserta bala tentaranya, apa yang terjadi? Nalar manusia habis, semua potensi, semua cara sudah habis. Nabi Musa berada di pinggir laut, Fir'aun dan bala tentaranya yang ribuan sudah nampak di ujung mata. Sehingga sebagai manusia biasa, Bani Israel berkata, innalam mudrakun, ya Musa, habislah pelarian kita, selesailah, berakhirlah di sini pelarian kita. Sehingga kita pasti tertangkap. Mereka mengatakan lam mudrakun, menggunakan lam ta'kid. Dalam bahasa Arab artinya, pasti kita tertangkap. Menggambarkan, memang betul-betul sudah tidak ada tempat berlari, tidak ada cara untuk bisa selamat. Sehingga pesimis yang terjadi. Tetapi, disinilah obor iman itu tetap menyala pada diri orang yang beriman. Ruang solusi bagi orang iman masih terbuka lebar. Sehingga Nabi Musa dengan tegas, dengan tenang, tanpa ragu, tanpa bahasa orangnya ndak dredeg ya. Nabi Musa tetap optimis, solusi tetap ada, tapi bukan beliau yang punya. Beliau tidak bisa lagi menjawab apa solusinya. Kalau kita mungkin menyaksikan atau mungkin kita satu dari Bani Israel, mungkin kita akan berkata, Musa, kamu masih percaya punya solusi? Apa konkretnya? Nabi Musa sendiri tidak bisa menjawab.
Sehingga jawaban Nabi Musa betul-betul menggambarkan beliau pun tidak tahu. Tidak punya cara. Jawaban beliau mengatakan, kalla inna ma ya Rabbi sayadin. Tak mungkin. Karena aku selalu didampingi oleh Rabbku. Dan dialah pasti memberi jalan keluar. Apa? Nabi Musa juga tidak bisa menjelaskan. Baru setelah itu turun wahyu. Nabi Musa diperintahkan mengukulkan tongkat. Masukkah di nalar manusia? Tidak. Nalar manusia, sains, dan potensi yang dimiliki Nabi Musa, tidak. Hanya satu tongkat, Nabi Musa tidak kepikir untuk membuat perahu. Tongkat dipukulkan ke laut. Juga nalar manusia, logika manusia, tradisi, sains, tidak mungkin kan menjadikan lautan itu terbelah. Tidak logis, ya. Tetapi Nabi Musa berkata dengan tenang, inna ma'ya Rabbi sayadin. Betul-betul yakin, tapi tidak tahu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kisah yang kedua. Beliau berusaha membuat strategi untuk menghindari kejaran Quraisy dengan lari ke arah yang berbeda dari kota Madinah. Bersembunyi di Gua Thawr. Dan beliau telah mengatur strategi bagaimana agar jejak kaki beliau tidak terbaca. Dihapus oleh jejak domba-dombanya Abu Bakar yang digembalakan oleh budaknya Abu Bakar. Karena Nabi menghitung, punya strategi bahwa di dunia Arab dulu ada yang namanya Qafah. Orang-orang yang mampu membaca jejak kaki, bekas kaki. Nabi sudah membuat strategi itu. Tetapi kemampuan orang-orang Quraisy untuk membaca dengan menggunakan pakar-pakar pembaca jejak kaki masih bisa mendeteksi kemana Nabi SAW berada. Sehingga boleh dikata kalau kita intelijen atau pasukan Quraisy yang membuntu mengejar Nabi SAW betul-betul akhirnya menemukan di mana Nabi SAW berada. Sehingga mereka pun sampai ke mulut Gua Thawr. Ya, Gua Thawr. Nah, mereka orang Quraisy telah berdiri di depan mulut gua. Secara logika manusia ketangkaplah. Abu Bakar sebagai manusia biasa. Di sini titik diferensiasi perbedaan dengan Bani Israil. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, "Law nadhara ahadukum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana." Andai orang-orang Quraisy itu yang mengejar kita itu melihat ke bawah, ke tempat kaki mereka berdiri, berpijak, kita akan kelihatan. Di sini ada perbedaan level keimanan Abu Bakar dengan keimanan sahabat-sahabat Nabi Musa. Abu Bakar tidak mengatakan kita tertangkap, berakhirlah pelarian kita, tidak. Beliau hanya berpikir sebagai manusia biasa, kita nampak, mereka bisa melihat kita. Tapi Abu Bakar belum kehabisan stok iman. Beliau tidak pesimis. Beliau masih percaya bahwa Allah masih punya segudang cara bahkan lebih untuk bisa menyelamatkan. Sehingga beliau hanya mengatakan bisa dilihat, kita terlihat oleh mereka. Tapi Abu Bakar masih yakin bahwa banyak cara Allah SWT untuk walau terlihat tapi tidak bisa ditangkap. Namun Nabi SAW tingkat keimanan Nabi lebih sempurna sehingga beliau mengingatkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, maudhanuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa persepsimu dengan dua orang yang selalu didampingi oleh Allah SWT? Allah menjadi pihak ketiga. Melihat pun kamu masih berpikir mereka bisa melihat kita? Tidak. Faktanya demikian, orang-orang Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Baga. Keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna. Walaupun langkah kaki beliau sudah terhenti di dalam Gua Thawr. Beliau tidak bisa lagi berlari, beliau hanya duduk di tempat, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa melawan, tidak bisa melari, betul-betul pasrah. Mau lari ke belakang mulut gua, ke kanan, ke kiri, tidak bisa. Hanya ada satu tempat untuk melari, yaitu ke depan, dan di depan itu ada Quraisy. Apa yang terjadi pada diri Nabi dan sahabat Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita? Ya hanya berdiam diri. Gambaran konkret betapa pasrah. Nabi hanya pasrah. Selamat dengan apa? Tanpa upaya. Nabi tidak berusaha menutup mukanya. Nabi tidak berusaha meletakkan batu. Tetapi yang terjadi betul-betul pasrah totalitas. Ternyata orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi. Sehingga mereka akhirnya pergi merasa tidak ada. Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar tidak ada di tempat.
tidak ada di gua tersebut, sehingga mereka mengira gua itu kosong. Allah cabut pandangan mereka, tidak dijadikan buta. Tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi SAW dan juga tidak bisa melihat sahabat Abu Bakar. Walaupun mereka merasa masih memiliki pandangan yang sehat, bisa melihat alam semesta semuanya kelihatan. Kalau mereka menjadi buta, maka ini mereka akan mengira, oh kita disihir mungkin, sehingga berarti Muhammad ada di sekitar sini. Tapi mereka dibiar Allah SWT dalam kondisi bisa melihat, merasa sehat, walafiat, semuanya dalam kondisi natural, normal, tidak ada yang aneh. Padahal itu sangat aneh. Di depan mata mereka, hanya Nabi SAW dan Abu Bakar yang tidak bisa mereka lihat. Yang lainnya bisa terlihat. Itulah spirit yang seharusnya ada dalam diri kita. Nabi SAW juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana pertolongan Allah SWT. Nabi betul-betul duduk manis, pasrah. Tidak ada upaya yang dilakukan Nabi SAW selain berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT dalam kondisi ini. Nabi tidak melemparkan debu ke matanya orang-orang Quraisy, tidak. Berbeda dengan ketika perang Badar. Ketika perang Badar mulai, Nabi SAW melemparkan segenggam debu dan setiap mata orang Quraisy dalam kondisi terkena debu. Ada upaya, karena memang ini momentumnya berbeda, momentum jihad. Tetapi dua kisah di atas seharusnya menjadi obor bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang betul-betul genting. Saat itu kita berkata, sudah saya tidak punya cara lagi, kehabisan akal, kehabisan potensi, tetapi kita tidak kehabisan iman. Kita, Anda sebagai orang yang beriman, tidak boleh merasa bahwa langkah perjalanan Anda telah terhenti atau habis semua pintu dan solusi, karena masih ada pintu yang tidak pernah tertutup. Ada solusi yang tidak pernah kehabisan, yaitu solusi dari Allah SWT dan pintu Allah SWT. Teruslah ketuk pintu Allah SWT. Seberat apapun masalah Anda, pintu Allah terus boleh untuk Anda ketuk dan harus Anda ketuk. Harus Anda ketuk dengan itulah. Dan bahkan pada saat itulah, pada titik paling nadir ketika Anda betul-betul mencerminkan kondisi seperti yang kita ucapkan dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah betul-betul murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pertolongan itu datang sebelum waktu itu, dalam kondisi masih Anda punya bekal, Anda masih punya solusi, mungkin Anda akan sombong bahwa ya, saya punya solusi, saya cerdas, saya punya modal, saya punya jaringan, saya punya network. Saya punya strategi yang menjadikan Anda lupa bahwa itu ternyata betul-betul pertolongan Allah SWT. Tapi ketika Anda berada pada titik paling nadir, kehabisan nalar, kehabisan akal, saat itulah Anda akan mengakui bahwa ini adalah karunia dan pertolongan Allah SWT. Wallahu ta'ala.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Polres Tarakan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat peran Babinkamtibmas dan polisi RW sebagai ujung tombak kepolisian di lingkungan warga. Dimana dalam arahannya, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik serta mampu menjadi problem solver terhadap berbagai persoalan yang muncul. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk memanfaatkan layanan call center 110 yang dapat diakses selama 24 jam untuk pelaporan dan pengaduan yang membutuhkan penanganan kepolisian secara cepat. Dan kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Dari ajang Piala Dunia 2026, Bosnia berhasil unggul sementara atas Kanada dalam laga grup B yang berlangsung di Stadion Toronto, di mana gol semata yang di babak pertama dicetak oleh Jovolo Kick melalui sundulan pada menit ke-21 setelah memanfaatkan umpan Seth Kolasinac. Meski Kanada beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, lini pertahanan Bosnia tampil disiplin sehingga skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, ada Kelurahan Gunung Lingkas yang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari sampai dengan Maret 2026 kepada 2.400 keluarga penerima manfaat atau KPM. Pada tahap kedua, sebanyak 680 KPM merupakan penerima pengganti karena dapat data penerima sebelumnya tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dunia atau pindah domisili. Setiap penerima mendapat bantuan berupa 20 kg berat dan 4 liter minyak goreng, di mana proses penggantian penerima dilakukan melalui verifikasi berlapis agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa, di jam 6 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Wah, teman berdua, kamu tim sarapan pagi atau tim nanti aja nih makan siangnya sekalian banyak gitu ya. Perdebatan soal sarapan ternyata nih masih sering banget muncul gitu ya. Ada yang bilang sarapan itu wajib karena bikin tubuh lebih berenergi, tapi ada juga yang ngerasa tetap baik-baik aja walaupun melewatkan makan pagi. Jadi sebenarnya mana nih yang lebih baik ya? Nah teman berdua, ternyata sarapan ini memang punya banyak manfaat ya, mulai dari membantu menjaga energi, meningkat fokus, sampai membuat metabolisme tubuh lebih stabil sepanjang hari. Orang yang sarapan juga cenderung lebih siap menjalani aktivitas kamu ya teman berdua, entah itu sekolah, kuliah, maupun kerja, karena kadar gula darahnya lebih terjaga. Tapi menariknya teman berdua, melewatkan sarapan juga tidak selalu buruk untuk semua orang gitu. Karena beberapa orang yang menjalani pola makan seperti intermittent fasting ya, itu justru sengaja gak sarapan teman berdua. Tapi selama kebutuhan nutrisi hariannya tetap terpenuhi dan tubuh ngerasa nyaman, pola tersebut tuh bisa aja cocok bagi sebagian orang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau kamu sering ngerasa lemah, susah fokus, gampang lapar berlebihan di siang hari, atau mungkin punya masalah gula darah, sarapan tuh justru sangat dianjurkan teman berdua. Tapi sebaliknya, kalau tubuhmu memang belum lapar di pagi hari dan tetap bisa fit beraktivitas ya, kamu tidak perlu memaksakan diri makan hanya karena ikut kebiasaan orang lain. Jadi teman berdua, kuncinya bukan sekedar sarapan atau enggaknya ya, tapi apakah tubuhmu itu mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang sepanjang hari. Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: bentuk kelalaian. Kebenaran.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
2: Akselerasi musik kreatif di jam 7 pagi teman Produa. Kita mulai dengan musisi ada namanya Blood for Life. Di mana Blood for Life ini teman Produa ya merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke dan juga Etrodia. Di mana berkarya di industri musik ya, Blood for Life ini tuh enggak jarang tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Dan kalau misalnya bicarain kompetisi teman Produa, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Pardi, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dimana di salah satu lagunya teman Produa ada yang judulnya Proses ya, ini jadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana di lagu Proses ya, ini mengajak para pendengar untuk kita sama-sama menikmati segala proses dalam mengejar mimpi ya. Sukses bisa dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap nikmatin aja. So, langsung aja aku puterin, ini dia Blood for Life dengan lagunya Proses.
5: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, jujur aja nih ya, menurut kamu vape itu lebih aman dibandingkan rokok biasa atau sebenarnya sama-sama punya risiko nih? Nah, belakangan ini vape makin populer ya teman Pro 2, terutama di kalangan anak muda gitu. Bentuknya modern, pilihan rasanya juga banyak dan sering dianggap lebih ringan dibandingkan dengan rokok konvensional. Tapi ternyata teman Pro 2 BPOM tuh justru menilai vape ini jadi salah satu ancaman serius bagi generasi muda karena tetap mengandung zat adiktif seperti nikotin yang bisa menyebabkan ketergantungan. Dimana kepala BPOM Taruna Ikrar itu bilang bahwa penggunaan rokok elektronik ini meningkat karena banyak orang percaya narasi bahwa vape ini lebih aman. Padahal hingga saat ini belum ada bukti konklusif yang menyatakan bahwa vape ini lebih aman dibandingkan rokok biasa ya teman Pro 2. Dan selain nikotin, vape juga dapat mengandung zat toksik dan juga zat berpotensi membahayakan kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah anak dan remaja ini jadi kelompok yang paling rentan terpapar tren ini ya. Bahkan BPOM tuh bilang Indonesia menghadapi kondisi darurat perokok pemula dengan jutaan anak dan remaja yang sudah terpapar produksi tembakau maupun nikotin. Karena itu pengawasan terhadap vape terus diperketat untuk melindungi generasi muda. Di sisi lain teman Pro 2, banyak diskusi publik yang juga nyoroti pentingnya regulasi dan juga edukasi, terutama karena kemasan, rasa, dan promosi vape ini dinilai cukup menarik bagi remaja ya. Dan beberapa komunitas juga berpendapat bahwa pengawasan kualitas produk perlu diperkuat agar risiko kesehatan bisa diminimalkan.
4: Yes, I'm.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tomong Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Gubuk Derita. Dimana Gubuk Derita melalui @official_gubukderita. Ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Dimana lagu Perm Selatan ini Tomong Pro 2 mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan juga rap ya, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Langsung aja aku puterin, ini dia Gubuk Derita dengan lagunya Perm Selatan.